Dari kawasan Aja Gusolim, Paira 91,2 lagi SWFM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Sudah sekali pada pagi hari ini bersuara kita Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi Islami di edisi Jumat 28 Agustus 2020. Dan kita hadir dan juga menyapa serta menemani sahabat di ruang gear di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Selamat pagi Pasisi, seperti biasa sama lagi menghadirkan informasi-informasi Islam terkhusus di Jumat ini sahabat, memupuk ya pengetahuan kita seputar agama Islam tentunya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi buat siapa lagi Saudi manapun berada yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dua informasi seputar Islam bakal kita hadirkan serta menemani sahabat mulai aktivitasnya dengan tumbang-tumbang maupun lagu religi kita hadirkan sahabat. Nah, sama lagi Saul, untuk informasi pembuka di pagi hari ini, bagaimana kita menggantungkan ya diri kita, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia menyukai kepastian, kita menyusun rencana, menyiapkan tabungan, menambah keterampilan, menjaga relasi, dan berusaha memperoleh kepercayaan orang lain. Semua itu dapat menjadi ikhtiar yang baik. Masalahnya muncul ketika sebuah

Bobs yang semula berada di tangan perlahan-lahan mengambil tempat di hati. Selama pekerjaan aman, atasan puas, jaringan kuat, dan rencana berjalan, hati terasa tenang. Namun ketika salah satunya goyah, seakan-akan seluruh masa depan ikut runtuh. Disinilah iman kepada Allah perlu diperiksa. Apakah kita benar-benar bersandar kepada Allah atau hanya merasa tenang selama sebab-sebab dunia masih dapat kita kendalikan? Dan sama lagi sahu, iman kepada Allah tentu mencakup keyakinan bahwa Allah benar-benar ada. Akan tetapi maknanya tidak berhenti pada pengakuan tersebut. Secara ringkas, iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, sahabat meyakini keberadaan Allah, mengesakan Allah dalam rububiyahnya atau bahwa hanya Dia yang menciptakan, memiliki, dan mengatur seluruh alam. Berikutnya, sahabat Langgisa mengesakan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu bahwa hanya Dia yang berhak menerima seluruh bentuk ibadah. Berikutnya, sahabat Langgisa mengimani nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis sahih, tanpa mengubah makna, menolak, membayangkan hakikat atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Keyakinan tentang keberadaan Allah selaras dengan fitrah manusia dan diteguhkan oleh tanda-tanda kekuasaannya pada diri sendiri serta alam semesta. Bahkan ketika berbagai sandaran dunia tidak lagi menolong, manusia sering menyadari betapa lemah dirinya dan membutuhkan Rabb yang maha kuasa.

Sabar kisah ketika seorang mukmin meyakini rububiyah Allah, ia mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun dia berdiri sendiri di luar kekuasaannya. Pekerjaan, obat, keahlian, tabungan, pertolongan manusia, dan berbagai peluang hanyalah sebab. Semuanya diciptakan oleh Allah, berada dalam kepemilikannya, dan bekerja di bawah pengaturannya. Kesadaran ini mengubah cara seorang mukmin memandang rasa aman. Ia tidak mengukurnya semata-mata dari banyaknya simpanan, kuatnya kedudukan, atau dekatnya orang-orang yang dapat menolong. Semua itu patut dijaga dan dimanfaatkan, tetapi keamanan yang sejati lahir dari keyakinan bahwa urusannya berada di tangan Allah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sahabat, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Ketika kita beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, di mana sabalan kisau kita meyakini hal tersebut. Ibadah bukan hanya gerakan badan, doa, takut, harap, cinta, dan tawakal adalah ibadah hati. Meminta bantuan kepada manusia dalam perkara yang mampu mereka lakukan bukanlah masalah. Namun sahabat, hati harus tetap mengetahui bahwa manusia hanyalah sebab. Mereka dapat membantu jika Allah mengizinkan dan dapat tidak berdaya meskipun telah berjanji. Berikutnya sahabat kisau, bagaimana kita memeriksa tempat berlarinya hati, di mana iman kepada Allah seharusnya tampak pada arah hati. Oleh karena itu, tanyakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita takut, kepada siapa hati pertama kali berlari? Ketika berhasil, siapa yang pertama kali diingat dan disyukuri? Ketika satu sebab terputus, apakah harapan kepada Allah ikut terputus? Apakah penilaian manusia lebih menentukan pilihan kita daripada keridhaan Allah? Tempuhlah sebab terbaik yang dibenarkan, mintalah pertolongan Allah, lalu jangan serahkan ketenangan hati kepada hasil yang belum berada dalam kekuasaan kita. Allah lah pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh urusan. Hanya kepadanya hati selayaknya bergantung.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat. Jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo! Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, Allah mau gua pagi-pagi. Ada masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku hitam ah. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
3: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih.

0: Sili mau buah kaya.
1: Makonyo mak itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo pasisir selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91.2 Langki Solar FM, sahabat Langki Solar, bersama Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi Islami di edisi Jumat 28 Agustus 2020. Dan sahabat, kita masih menemani sahabat dengan informasi seputar Islam di edisi kali ini. Dan sahabat Langki Solar, kadang kita bertanya kenapa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, jauh sebelum menjadi negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dulunya berada di bawah peradaban kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Namun sahabat, bangsa ini mengalami pergeseran sosio-kultural hingga akhirnya mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Proses Islamisasi di Indonesia tercatat berlangsung secara bertahap dan juga damai tanpa ada perlawanan berarti. Ajaran Islam disebarkan menggunakan pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga mudah diterima. Nah, sahabat lagi tahu, untuk masuknya agama Islam ke Indonesia ini masuk bertahap melalui jalur perdagangan. Letak geografis yang strategis di jalur maritim menjadikan Nusantara sebagai titik temu para saudagar muslim dari berbagai belahan dunia. Menurut buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizem Ahizid, salah satu pembawa dan penyebar agama Islam pertama di Nusantara adalah saudagar dari Arab. Saudagar tersebut tidak hanya melakukan transaksi perdagangan, tetapi juga menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Nusantara yang waktu itu masih menganut agama Hindu-Buddha. Para pedagang dari Arab melakukan perdagangan di Nusantara melalui jalur laut yang menjadi titik temu jalur perdagangan antara Jazirah Arab, India, dan juga Asia Tenggara. Adanya jalur ini, sahabat, menguatkan teori bahwa Islam masuk ke Nusantara dari saudagar Makkah dan juga Gujarat. Penyebaran Islam di Nusantara tidak luput dari peran para raja Islam. Raja yang memeluk agama Islam berarti bahwa sistem kepemimpinannya menganut nilai-nilai Islam pula. Dengan ini, sahabat, raja-raja Islam memiliki peran besar dalam proses Islamisasi rakyat-rakyatnya. Munculnya kesultanan Islam seperti Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten hingga Kesultanan Goa Talo memberikan pintu masuk dan perlindungan politik bagi penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Berikutnya, sahabat lagi sahabat, penyebaran Islam di Tanah Jawa mencapai puncaknya melalui Wali Songo, sekelompok ulama yang menyebarkan Islam melalui dakwah dengan pendekatan budaya. Menurut karya dari Zulham Farobi, Wali Songo menjadi figur penting di kalangan masyarakat muslim Jawa berkat jasa mereka dalam menyebarkan ajaran Islam. Dikisahkan, sahabat, para wali ini menyebarkan Islam menggunakan pendekatan budaya lokal yang dipadukan dengan ajaran Islam seperti wayang, tembang Jawa, gamelan, upacara-upacara adat yang digabungkan dengan makna-makna Islam dan lain sebagainya. Para wali Songo juga memadukan unsur ajaran sebelumnya yang telah melekat dengan masyarakat dengan nilai-nilai Islam sehingga kedua unsur tersebut berlebur dalam keserasian yang mudah diterima. Dengan proses ini, sahabat, Islamisasi yang dilakukan Wali Songo berjalan dengan damai. Masyarakat jarang melakukan perlawanan atas dakwah para Wali Songo, sehingga tidak terjadi pertempuran yang berarti antara dua pihak. Berkat perjuangan Wali Songo, agama Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru Tanah Jawa yang kemudian meluas sampai berbagai daerah. Era Wali Songo ini menjadi era berakhirnya dominasi budaya Hindu-Buddha di Nusantara.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIUP, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Gus Salim, Payunan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, berdia informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi, so kita beralih dari program Selamat Pagi Pak Sisi Islami, Pak Sisi dengan program Islami tentunya kita hadirkan sahabat Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Di edisi kali ini, Jumat 28 Agustus 2020. 26 hadir tentunya dan juga menemani sahabat di ruang dengar di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau Sahabat Lengkisau. Di pagi hari ini tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya seperti biasa berpartisipasi dalam kegiatan kita. Di edisi kali ini sahabat bisa melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0823 7441 4591 atau juga melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nah sahabat Lengkisau bisa meninggalkan komentar ya di sana. Dan untuk hari ini sahabat kita masih bersama penyuluh agama dari Basam Pek Balai. Dan pada hari ini ataupun edisi kali ini sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM ada Ibu Mimi Suwarti STHI selaku penyuluh agama Basam Pek Balai. Kita sapa sahabat sudah hadir. Halo Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum juga. Selamat pagi sahabat Lengkisau. Semoga sahabat Lengkisau diberikan umur yang panjang, rezeki yang mengalir, badan yang sehat, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, dan yang sudah berkeluarga diberikan anak-anak yang soleh dan keluarga yang sakinah.
0: Oke, amin, masya Allah. Lengkap sekali doanya ya Bu ya. Oke, sama lagi saya di pagi hari ini bersama Ibu Mimi tentunya dari Basam Pek Balai. Ibu, gimana kabarnya, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, diberikan kesehatan ya Allah.
0: Iya, lancar tadi Bu perjalanannya.
1: Alhamdulillah perjalanannya luar biasa lancar.
0: Luar biasa, alhamdulillah ya Bu. Ya diberkahi ya. Tentunya ya, ya. Karena kita memberikan ilmu nih, memberikan informasi ya Bu ya untuk pendengar kita sahabat Lengkisau tentang Islam. Dan sahabat untuk hari ini temanya luar biasa sekali ya, terkait dengan menuju keluarga yang kokoh. Ada 4 pilar yang harus kita ketahui sahabat, bagaimana kita untuk menjadikan keluarga yang kokoh. Ini terkhusus bagi kita yang sudah berkeluarga atau bagaimana dia Bu? Yang belum berkeluarga bagaimana tuh?
1: Untuk materi ini kita khususkan kepada kedua-duanya.
0: Kedua-duanya
1: yang
0: ya,
1: sudah
0: Bu, ya.
1: Berkeluarga, nanti juga yang belum berkeluarga.
0: Belum berkeluarga. Ya. Oke, ada ilmunya ya Bu.
1: Iya.
0: Oke sahabat, 4 pilar menuju keluarga yang kokoh akan kita dengarkan ya kajiannya bersama Ibu Mimi Suwarti. Kepada Ibu Mimi dipersilakan. Silakan Ibu.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina. Mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah ekspresi yang luar biasa karena telah dapat hadir di Radio Lengkisau ini, sedikit nanti memberikan ilmu tentang 4 pilar menuju keluarga yang kokoh. Jadi yang pertama, ketika kita membahas tentang pilar, di sini kita akan terbayang apa? Gedung pun punya 4 sisi, meja pun 4 sisi. Jadi rumah tangga yang akan dan yang mempunyai 4 pilar tersebut, jangankan menikah, dalam kehidupan sehari-hari pun setan berkeliaran di mana-mana. Yang belum menikah digoda, yang sudah menikah juga digoda. Jadi jangankan sampai iblis masuk ke rumah kita, jangan sampai iblis betah di rumah kita. Bagaimana caranya iblis yang betah di rumah yang jarang dibacakan ayat suci Al-Quran? Nah jadi apabila rumah itu sering dibacakan ayat suci Al-Quran, maka akan seperti cahaya dan iblis pun enggan ke sana. Nah, jadi sahabat Lengkisau yang berbahagia, Suatu hari, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, ada percakapan antara setan gemuk dengan setan yang kurus. Jadi percakapannya seperti apa? Ketika setan gemuk menanyakan, kenapa badan kamu kurus, kerontang, seperti orang yang kanker? Lalu setan yang kurus menjawab apa? Lalu setan yang kurus menjawab, bagaimana saya akan gemuk badan saya ketika makan majikan saya membaca doa. Ketika masuk WC, majikan saya juga membaca doa. Bahkan ketika berhubungan suami istri, majikan juga saya juga membaca doa. Jadi apa jawaban setan yang gemuk tadi? Kata setan yang gemuk, majikan saya ketika makan tidak baca doa. Jadi saya bisa ikut makan. Jadi jangan salah ya, Bu ya. Ketika dia tidak baca bismillah, baca doa, makannya banyak, bisa jadi setan juga ikut. Jadi ketika dia udah baca doa tapi makannya banyak, bisa jadi itu bawaannya, atau dia udah gembul gitu. Nah, jadi kata setan gemuk, ketika masuk WC majikan saya juga tidak baca doa, jadi saya juga bisa ikut. Bahkan ketika berhubungan suami istri pun majikan saya tidak baca doa, jadi saya bisa ikut juga katanya. Jadi jangan salah, mohon maaf, generasi kita sekarang banyak yang perangainya seperti ya. Kadang-kadang ibu-ibu bilang anak setan, karena ada juga seperti itu kan. Nah, jadi karena prosesnya seperti itu, jadi pentingnya membaca doa ketika apapun kegiatan yang kita lakukan, termasuk hal-hal yang kecil. Nah, disitulah pentingnya mengetahui bagaimanakah pilar rumah tangga yang akan atau yang sudah kita bina. Apakah pilarnya benar-benar kita jaga? Maka pilar yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas. Luruskan niat menikah karena ibadah kepada Allah. Nah, jadi dalam surat Ar-Rum ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alana bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi zalika ayatin liqaumi yatafakkarun. Bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan agar dia merasa tentram. Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dari jenisnya agar merasa tentram, merasa sakinah. Jadi bagi yang belum menikah, nanti mudah-mudahan mendapat suami yang soleh. Jadi kata Rasulullah apa? Untuk kriteria mencari pasangan itu, tunkahul mar'atu li'arba'in, ada empat. Yang pertama apa? Nikahi wanita itu karena empat hal. Yang pertama karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena agamanya. Kata Rasulullah apa? Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Ketika kita mendapat pasangan yang ilmu agamanya bagus, maka pilar itu udah ada satu. Insya Allah anak-anak kita akan soleh. Kata Rasulullah juga keturunan. Nah, jadi kalau keturunan, misalnya kita lihat anak-anak kita kan, ada fashionnya yang mirip kita, ada juga fashionnya yang tidak mirip kita, tidak juga mirip ayahnya, tetapi mirip kepada keluarga ayahnya. Nah, jadi seperti itu. Maka pilar yang pertama yang harus kita jaga adalah niatnya ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Kalau sudah diniatkan ibadah, sedihnya, senyumnya, ikhlas kita serahkan kepada Allah. Allah yang membuat kita tersenyum, dan Allah juga yang membuat kita meneteskan air mata. Jadi istilahnya apanya seperti ini, bersama suami surga lebih dekat. Itu pilar yang pertama tadi, ikhlas. Yang kedua pilarnya yaitu sabar. Innallaha maha sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau berumah tangga, kalau tidak sabar, bubar ya Bu ya. Kalau tidak sabar, awalnya udah bubar. Jadi pilar yang kedua itu adalah sabar. Nah, sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar itu nanti dibagi tiga juga. Dibagi tiga, yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah, yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah. Nah, jadi sabar itu dibagi pula tiga. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu sahabat tadi lang kisau. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Taat kepada suami adalah perintah Allah yang harus kita pahami. Bukan suami yang meminta, tetapi Allah yang meminta. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya wanita yang soleh itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, dan menjaga kehormatan diri ketika suami tidak ada. Jadi Al-Quran An-Nisa ayat 34, terjemahannya seperti itu. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah. Perintah Allah di dalam rumah tangga itu apa? Adalah taat kepada suami. Jadi ada juga jamaah yang lain bertanya, sahabat Langkisau, kalau seandainya saya maunya taat kepada suami kalau suami saya soleh. Ada juga seperti itu. Sudah jelas di dalam surat An-Nisa ayat 34 tadi, tidak ada disebutkan taat kepada suami yang soleh. Jadi intinya Allah menyuruh kita taat kepada suami. Artinya wanita solehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan juga taat kepada suami. Maka sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Karena taat kepada suami adalah perintah Allah, maka sabar. Jadi seperti ini, jadi suami yang seperti apa? Jadi suami yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu selagi yang diperintahkan suami kita itu tidak melanggar perintah Allah. Nah, jadi kita itu ikuti yang hal yang seperti itu. Perintah suami yang tidak dilarang oleh Allah. Misalnya saya dicontohkan ya. Aku tidak suka kamu pakai jilbab, katanya misalnya. Itu kan perintah yang dilarang oleh Allah. Nah, itu tidak perlu kita ikuti. Jadi perintah yang dilarang oleh Allah, jadi perintah itulah bisa kita bantah. Perintah yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita baca cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah, masya Allah luar biasa. Rasulullah kalau diuji, kalau sedang punya banyak masalah, yang beliau rindukan itu apa? Yang beliau rindukan itu adalah menatap wajah istrinya tercintanya Khadijah. Nah, jadi ketika dia banyak masalah di luar kan, dia mau cepat-cepat pulang karena ingin menatap wajah Siti Khadijah, istri tercintanya. Kalau kita ya Bu ya sahabat Langkisau ya. Kalau suami pulang ke rumah, menatap wajah kita, bertambah masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi kita usahakan menjadi istri yang solutif dengan ketaatan yang kita punya. Jadi yang pertama tadi ikhlas, yang kedua yaitu sabar. Sabar yang poin yang pertama. Yang untuk poin yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kalau di dalam rumah tangga itu larangan Allah apa? Berkhianat atau selingkuh. Nah, jadi kata Allah, jangan kamu mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi berzina. Jadi seperti yang kita lihat realitanya, 50% retaknya rumah tangga, kebanyakan yang curhat kepada saya itu awalnya apa, reuni kan? Ya, reuni kan? Nah, itu cekcok kan? Nah, akhirnya pecahlah rumah tangganya tersebut. Nah, jadi yang sabar yang ketiga apa? Sabar yang ketiga yaitu sabar menghadapi ujian dari Allah. Kalau apa sih ujian dalam rumah tangga, sahabat Langkisau? Kalau masa pertama pernikahan, ujiannya yaitu ekonomi. Ngontrak sana, ngontrak sini. Bahkan makan sepiring berdua. Karena apa? Karena piringnya emang satu. Nah, jadi ujian dalam rumah tangga awal-awal pernikahan adalah ekonomi. Nanti setelah beberapa tahun, jadi ujian ketika mapan. Apa ujian ketika mapan? Ada istilah namanya pil dan will. Apa itu pil? Pil itu pria idaman lain. Dan will itu adalah wanita idaman lain. Nah, jadi kalau sudah mapan, ujiannya adalah pil dan will. Kalau kita ngobrol dengan sahabat-sahabat di perkantoran, kalau perempuan itu apa? Setelahnya berubah-ubah. Ketika dia masih muda, dia akan mikir seperti ini. Ingin mencari calon suami seperti apa? Dia ingin ganteng. Kalau udah kerja, kita tanya lagi, ingin mencari suami seperti apa? Dia pasti jawab yang mapan, udah kerja kan. Setelah tua, kita tanyakan lagi, ingin mencari suami seperti apa? Setia. Jadi perempuan itu seperti itu ya. Kalau muda dia ingin yang ganteng. Kalau udah kerja dia ingin yang mapan. Kalau udah tua dia ingin yang setia. Jadi beda dengan laki-laki. Pada umumnya laki-laki itu komitmennya satu. Apa itu? Ketika dia muda dia ingin punya istri muda dan cantik. Ya. Ketika udah bekerja, ketika ditanyakan, dia ingin cari istri yang seperti apa? Muda dan cantik. Ketika sudah tua, dia juga ingin seperti muda dan cantik. Nah, jadi seperti itulah. Dari situ kita dapat memahami bahwasannya begitu banyak godaan, apalagi daun-daun muda di luar sana. Jadi kata Rasulullah, ketika laki-laki itu melihat wanita yang cantik di luar sana, maka datangilah istrimu, pulang dan datangilah istrimu. Jadi yang ketiga apa? Jadi intinya yang kedua tadi itu dandan ya, mempercantik. Yang ketiga apa? Yang ketiga dari poin yang ikhlas, sabar, dan yang ketiga adalah cinta. Cinta itu harus kita siram, kita pupuk. Rumah tangga itu seperti pohon. Seperti pohon, kita pupuk dengan cinta, kita siram dengan pengertian, dan dipagari dengan keimanan. Jadi cara memupuk cinta gimana, Bu? Ada juga yang tanyakan seperti itu. Cara memupuk cinta diantaranya yang pertama yaitu, kalau sedang marah, ingat kebaikannya. Ingat kelebihannya, ingat pengorbanannya. Jadi kalau cekcok, jangan ingat keburukannya saja. Ingat pengorbanannya, ingat kebaikannya. Nah, kita ingat saja ketika kita melahirkan. Ya, ketika kita melahirkan, siapa yang lebih insentif mengurus kita? Otomatis suami kita. Jadi kita ketika kita bertengkar, kita ingat kebaikannya. Yang kedua, memupuk cinta itu seperti apa? Beri apresiasi yang kecil, ucapkan terima kasih, atau berikan pujian atas hal-hal sederhana yang dilakukan pasangan. Yang ketiga yaitu lakukan kegiatan bersama untuk memupuk cinta tadi. Jalani rutinitas harian seperti memasak atau bersantai bersama di rumah. Sahabat Langkisau, untuk selanjutnya memupuk cinta, tunjukkan kasih sayang fisik. Berikan pelukan, genggaman tangan, atau sentuhan hangat untuk pasangan kita. Yang keempat yaitu, lanjut lagi yang keempat, yang pertama tadi ikhlas, sabar, terus cinta. Yang keempat yaitu menjalankan perannya masing-masing. Nah, jadi menjalankan perannya masing-masing apa? Melaksanakan hak kewajibannya sebagai istri dan melaksanakan hak kewajibannya sebagai suami. Kewajiban suami itu apa? Memberi nafkah, membayar mahar, melindungi istri, menggauli istri dengan baik. Begitu juga dengan hak istri, mendidik istri, termasuk juga kewajiban suami. Jadi hak suami ditaati dengan kebaikan, ditaati dengan kebaikan, dihormati dan dijaga kehormatannya. Dimintai izin, jadi kemanapun kita wajib minta izin kepada suami kita. Hak dan kewajiban istri apa? Patuh kepada suami. Tadi seperti surah An-Nisa tadi kan, bahwasannya taat kepada suami. Yang kedua yaitu mengurus rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta, termasuk mendidik anak. Ketika pilar tersebut benar-benar kita laksanakan, insya Allah rumah tangga kita akan kokoh. Nah, jadi yang pertama ikhlas, ikhlas niat menikah itu karena Allah. Yang kedua sabar, dan yang ketiga adalah cinta. Rumah tangga itu juga butuh, seperti pohon butuh dipupuk, disirami dengan pengertian dan dipagari dengan keimanan. Dan yang terakhir tadi adalah melaksanakan kewajibannya masing-masing, hak suami, hak istri, tugas suami, tugas istri. Nah, insya Allah kokoh pondasi atau tiang tadi. Demikian untuk sahabat Langkisau, demikianlah 4 pilar kokoh untuk mencapai keluarga yang kokoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat, 4 pilar menuju keluarga kokoh ya, tadi ada ikhlas ya, ibu ya, sabar, cinta, dan menjalankan perannya sebagai suami dan juga istri. Tahu perannya masing-masing ya, Bu ya. Dan untuk ini tentunya luar biasa sekali ya, karena kita kembali mengetahui terkait dengan hal ini, apalagi yang mungkin sudah berkeluarga, sudah lama berkeluarga, mengingat-ingat kembali ya, Bu ya, bagaimana perannya sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, tapi Bu, kebanyakan kan kadang untuk saat ini kan peran itu sedikit berubah ya, Bu, dengan tuntutan zaman, tuntutan ekonomi, di mana istri juga harus bekerja ya, Bu ya. Kadang mungkin kurang juga perannya sebagai istri yang mungkin melayani suami dengan baik. Ini bagaimana nih, Bu, pandangannya, Bu, ketika istri juga harus bekerja, Bu?
1: Iya, seperti ini, Bu. Seperti apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, tugas kita sebagai istri harus dilaksanakan. Misalnya dia pekerjaannya, jabatannya lebih besar, lebih tinggi daripada suaminya, tetapi di dalam rumah tangga itu yang kepala keluarga tetap suaminya. Kenapa seperti itu? Walaupun kita capek pulang kerja, contohnya saya sendiri kan, tapi kewajiban saya sebagai istri insya Allah memasak, menyiapkan bekal untuk anak-anak, memandikan anak, terus mempersiapkan ke sekolah anak. Jadi apabila kita laksanakan dengan ikhlas, akan terlaksana tuh, Bu. Istilahnya mungkin hanya pertama yang canggung, untuk berikutnya mungkin sudah terbiasa. Karena ikhlas, ikhlas tadi itu kita melaksanakan tugas kita sebagai istri. Nah, walaupun sama-sama bekerja. Nah, jadi seperti apapun tinggi jabatannya, kalau di rumah itu yang kepala itu tetap suami, laki-laki. Nah, jadi seperti apapun jabatannya di luar, ketika dia pulang dia menjadi seorang istri. Nah, jadi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
0: Baik. Nah, kalau misalnya kan dalam keseharian ya, Bu ya, jadi wanita karir ibaratnya ya, Bu ya, kita harus berkarir di luar, harus mengurus rumah tangga di rumah, kan kadang kita merasa capek juga ya, Bu ya, setiap hari. Nah, kalau misalnya kita minta bantu suami, bagaimana, Bu? Lagi capek nih, boleh dibantu aja, gimana tuh, Bu?
1: Iya, karena di dalam rumah tangga itu kerjasama itu yang diperlukan, Bu. Misalnya kalau kita sendiri kan kadang mendongkol juga, kan? Kita juga kerja kan. Jadi kata di surah An-Nisa tadi kan bahwasannya kita patuh kepada suami, jadi kalau seandainya dalam pekerjaan itu begitu banyak memandikan anak, cuci piring, memasak misalnya, kalau seandainya suami kita mau membantu, insya Allah enggak apa-apa. Nah, tapi kadang-kadang kalau saya lihat kan itu kan tugas kamu katanya, ada juga seperti itu kan, tetapi suami yang pengertian itu dia akan apa ikut serta, nantilah saya ikut memandikan anaknya. biar saya mencuci piringnya bunda, itu saja. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi pengertian dari suaminya berbagi tugas dengan istri.
0: Yeah.
1: Karena salah satu tugas suami itu kan juga mendidik anak-anak dan istrinya. Mm-hmm. Nah, jadi kalau berbagi, walaupun kita sebagai wanita karir, yang pertama tadi, ketika tugas kita sebagai istri tetap kita laksanakan, tetapi kalau dibantu suami, alhamdulillah.
0: Yeah.
1: Nah, seperti itu.
0: Nah, berarti lebih ke komunikasi mungkin, yeah, Ibu,
1: komunikasi.
0: Ya disampaikan, yeah. Ya. Oke, okay, baik ya. Karena itu realitanya kayak gitu kan, yeah, saat ini ya Bu ya.
1: Iya. Yeah. Terus kebanyakan sekarang kan penyebab perceraian itu kan karena komunikasi,
0: ya, betul.
1: Komunikasi antar pasangan, itu yang poinnya itu kan, karena kurang komunikasi kan, diam-diam aja, akhirnya dia tidak ikhlas, ketika menyembur akhirnya pecah api, lawan api akhirnya terbakar. Nah, jadi seperti itulah. Jadi komunikasi antar pasangan itu sangat perlu, baik dalam segi apapun komunikasi dengan pasangan. Ini poin pentingnya seperti itu.
0: Baik. Nah, tadi kan dari empat pembahasan ini kan kebanyakan lebih contohnya kepada wanita ya Bu, ya, bagaimana kita taat kepada suami. Nah, mungkin Ibu ada juga kepada suami ya Bu ya, bagaimana dia lebih untuk lebih memperkokoh lagi nih Bu rumah tangga ini.
1: Iya, iya. Ya, kenapa? Karena suami itu adalah kepala keluarga. Nah, jadi suami itu yang akan mendidik anak dan istrinya. Nah, jadi tadi kan lebih kepada wanita ya, ikhlas melaksanakan perintah
0: sabar,
1: Allah, sabar gitu kan. Nah, jadi yang tadi itu bukan untuk wanita saja, tetapi juga untuk pria, untuk laki-laki juga. Yang pertama tadi contohnya, yang pertama sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Apakah hanya untuk wanita? Tidak, untuk laki-laki juga. Karena kebanyakan kasus sekarang ya, nah itu. Nah, jadi sabar dalam meninggalkan larangan Allah itu merupakan pondasi, tiang yang kokoh untuk mencapai keluarga yang kokoh, mencapai keluarga yang sakinah. Jadi seperti itu, Bu.
0: Baik. Nah, berikutnya Bu, terkait dengan menuju keluarga yang kokoh ini Bu, mungkin Ibu sebagai penyuluh agama ya, sering berada di tengah-tengah masyarakat ya, mungkin sering bercerita juga terkait dengan rumah tangga aja. Nah, biasanya masalah yang paling krusial itu apa nih Bu?
1: Ya.
0: Yang paling sering mereka keluhkan ya, Bu, terkait dengan dalam rumah tangga.
1: Iya, kalau salah satunya yaitu tadi komunikasi antar pasangan.
0: Yeah.
1: Misalnya ketika suami saya pulang, Bu, misalnya ada juga seorang perempuan yang ngapa kan konsultasi katanya. Ketika suami saya pulang, nanti pulang bawa mobil, nanti pergi lagi, Bu.
0: Yeah.
1: Sore pulang lagi, nanti pergi lagi ngumpul dengan teman-temannya. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya malam tidurnya aja lagi.
0: Yeah.
1: Jadi enggak pernah nanya, Bu, udah makan belum? Nah, jadi itu yang tadi seperti pohon kata Ibu kan, disiram dengan pengertian, dipagari dengan keimanan. Udah makan belum? Pernah enggak membawa istrinya jalan-jalan? Enggak pernah, Bu, katanya. Jadi gimana, Bu, ketika saya melihat teman saya, Bu, sore-sore jalan-jalan dengan suaminya, misalnya seperti itu kan. Jadi dia konsultasi seperti itu, komunikasi kan. Jadi ketika itu saya sampaikan, berarti komunikasi, kalau seandainya dia diam itu, ibu yang duluan komunikasi sama dia. Tanyakan hal-hal yang kecil, ditanyakan dulu, udah makan bang atau seperti itu. Tapi kalau kita hanya diam, hanya memendamnya saja, nah, otomatis nanti mendam-mendam kita sendiri yang merasakan kan,
0: kita yang meledak ya.
1: Akhirnya meledak kan. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, banyak juga apa, salah satu penyebab apa konflik di dalam rumah tangga itu sekarang kan apa, perempuan lebih daripada
0: laki-laki.
1: Iya, laki-laki itu yang realitanya di lapangan kan. Sehingga kepala keluarga itu enggak dihargai kan. Karena penghasilannya lebih besar ya perempuan daripada yang laki-laki. Nah, jadi sebenarnya enggak boleh seperti itu kan, yang kepala keluarga tetap
0: suami.
1: Nah, kebanyakan konfliknya itu kan saya lebih besar gaji saya, seperti itu kebanyakan. Yang ketiga yaitu apa, apa namanya, ketika curhat, curhat di tempat yang salah gitu, ha, misalnya. Okay. Ya, akhirnya tersebar kemanapun. Yeah. Ha, jadi asal-asal itu penyebabnya gitu juga. Mm-hmm. Akhirnya konfliklah dua keluarga.
0: Okay. Ha, itu semakin besar ya,
1: ya
0: Bu.
1: Semakin
0: ya.
1: Besar. Penyebab yang terakhir yaitu orang ketiga.
0: Orang ketiga, baik. Itu zina tadi ya, Bu ya. Yeah. Baik. Berarti kalau masalah yang penghasilan istri tadi itu, berarti dia mungkin belum paham juga ya terkait dengan tugas istri sebenarnya, Bu ya. Nah, baik. Nah, tentunya kalau misalnya menghadapi masalah seperti itu, banyak pemikiran juga ya, Bu ya, untuk membahasnya, karena masalah rumah tangga ya, yang bermacam-macam. Nah, Ibu gimana nih untuk memberikan tipsnya kepada masyarakat di terkhusus di Basampe Balai ini, Bu?
1: Iya. Untuk tips, sedikit tips untuk masyarakat Basampe Balai sekaligus sahabat Radio Langkisau, bahwasanya ketika ada apa rasa bosan, rasa apa rasa dongkol kepada pasangan kita, ingat ada setan di sekitar kita. Nah, jadi seperti itu. Dan sedikit juga, jadi yang kedua yaitu kalau ketika kita bertengkar, ingat kebaikannya. Nah, ingat kebaikannya, dia pernah ingat ketika kita dulu waktu kenalan dia, ingat seperti apa dia memperjuangkan kita, dan ingat ketika kita melahirkan, ingat juga ketika kita sakit. Jadi siapa yang nanti, siapa yang lebih perhatian kepada kita, siapa yang mengurus kita. Nah, jadi pesannya seperti itu. Ketika kita bertengkar, ketika ada rasa dongkol di hati kita, ingat ada setan di sekitar kita. Nah, jadi yang kedua yaitu tadi ya, ketika ada rasa apa, maka ingat kebaikannya, jangan ingat keburukannya terus. Nanti kalau kita bertengkar pasti ingat yang jeleknya aja kan. Padahal yang buruknya enggak, yang baiknya enggak ingat kita. Padahal banyak yang baiknya kan. Ketika apa kita bertengkar kan otomatis emosi kita meledak kan. Jadi kalau antara apa, kalau kita bertengkar kan sama-sama kencang suaranya. Yang laki-laki kencang, yang perempuan kencang, maka akan ada rasa di dada, di apa, di dalam hati kita itu akan mengecil, menurut penelitian kan. Jadi kalau seandainya bertengkar satu dengan suara yang kencang, yang satunya lagi yang atau yang laki-laki atau perempuan diam, maka rasa itu tetap. Tapi kalau kita dekatan, nah, tapi kita kencang-kencang kan, ini kencang, ini kencang. Lanjut lagi, jangan apa biarkan suami kita meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Misalnya kita bertengkar ya, bertengkar, jadi ketika dia keluar rumah, saya mau keluar misalnya, assalamualaikum katanya, keluarlah, waalaikumsalam. Jadi apa, jadi jangan meninggalkan apa, biarkan suami kita meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Karena apa, ketika nanti dia minum kopi kan di luar, apa kata orang tuh, kenapa banyak masalah bang kayaknya kan, besok minum lagi ke sana, akhirnya chat kan. Nah, seperti itu. Jadi usahakan ketika dia apa keluar rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang cepat ya bang, walaupun kita
0: sedang marah,
1: sedang marah ya.
0: Berarti.
1: Jadi intinya apa, apa ya,
0: sabar sedih, tadi ya, sabar, Bu ya. Oke, baik, meredam amarah juga ya, Bu. Dan tahu peran masing-masing. Baik, Ibu terima kasih ya atas ilmunya, atas jawabannya ya untuk sahabat Langkisau dan juga kita semua yang mendengarkan di edisi kali ini terkait dengan 4 pilar menuju keluarga yang kokoh, dan berharap semoga sahabat Langkisau bisa mendapatkan manfaat dari kajian yang kita hadirkan di edisi kali ini. Terima kasih Ibu Mimi sudah hadir. Mudah-mudahan lancar dalam aktivitasnya.
1: Amin.
0: Dan kembali bertemu nih di lain kesempatan.
1: Amin ya
0: Allah. Terima kasih kita ucapkan juga buat sahabat Langkisau yang sudah mendengarkan Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan bersama Ibu Mimi Suwarti STHI, Penyuluh Agama Basampe Balai Tapan. Dan sapa lagi saya, kita tutup dulu Jumat bersama Kemenak edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
4: Onde, de apa Hayati?
3: Iko wo berdarah batu ko calik lah wo.
4: Le ndak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
5: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: udah ada info langsung dari orang PDAM Tirtalangki Sawa. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadunyo, ayah PDAM Tirtalangki Sawa adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Ayo ibu-ibu, pilih saja ibu-ibu, ayo lihat-lihat saja. Pilih merek susu ini, mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G. Bayi ibu dijamin kuat dan sehat.
1: Pilih susu ini saja ibu-ibu, lihat nih, ini buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
0: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan itu Agus Salim Painan 91,2 Lengki Sawer from Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi saya kembali bersuara ke Radio Fabri, kita hadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan dalam program Gawampas isi edisi kali ini Jumat 28 Agustus 2026. Hadir dan juga menemani sahabat di 91,2 Lengki Sawer FM dan juga melalui streaming di Radio Box Online atau di website Kabupaten Pesisir Selatan kap.go.id. Nah, sahabat lagi selalu sambil menemani aktivitasnya, informasi dari wilayah pesisir selatan kita hadirkan. Di mana yang pertama, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mematangkan penyusunan rancangan peraturan bupati atau ranperbup tentang penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Langkah ini ditegaskan dalam rapat pembahasan Ranperbup STBM yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Rabu lalu. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Pesisir Selatan beserta tim perancang peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan PPKB. Pembahasan juga melibatkan unsur teknis dan pembuat kebijakan dari Provinsi Sumatera Barat. Meliputi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Inspektorat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, serta perwakilan dari Kementerian Hukum. Dalam forum tersebut, sahabat berbagai masukan strategis mengemuka guna memperkuat substansi dan juga legalitas perbup yang tengah disusun. Unsur Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Hukum menyoroti beberapa aspek krusial, antara lain penyesuaian landasan hukum dengan regulasi terbaru, penyelarasan dengan peraturan gubernur, serta pemantapan cakupan materi agar secara utuh mengatur 5 pilar STBM yang tidak hanya berfokus pada perilaku stop buang air besar sembarangan. Dan selain itu, peserta rapat juga menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas lintas perangkat daerah.

Berikutnya, Sobat Lengkisau, Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan ajang APKASI Otonomi Expo 2026 sebagai momentum memperluas jejaring kerjasama sekaligus membuka peluang investasi dan perdagangan antar daerah. Upaya tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni pada APKASI Otonomi Expo 2026 yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Indonesia Convention Exhibition BSD Kabupaten Tangerang pada Kamis 27 Agustus. Expo yang berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus ini akan mempertemukan pemerintah kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Dan tahun ini, sahabat, kegiatan mengangkat tema Trade, Tourism, Investment, dan Procurement dengan fokus pada perdagangan, pariwisata, investasi, serta pengadaan barang dan juga jasa. Bagi Pesisir Selatan, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus menjajaki peluang kerjasama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati Hendra Joni hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Pesisir Selatan, Ibu Lista Hendra Joni, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Ahmad Hidayat, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Afri Manculta, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Wendy. Sejumlah agenda dalam APKASI Expo ini juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah. Di antaranya, forum kerjasama perdagangan antar daerah, kunjungan stand, serta workshop pengenalan dan simulasi e-katalog versi 6 LKPP. Forum kerjasama perdagangan antar daerah yang berlangsung pada Kamis lalu ini menjadi salah satu agenda penting karena melibatkan unsur pemerintah, dinas perdagangan, dinas pangan atau pertanian, BUMD pangan, dan bagian kerjasama. Selain sektor perdagangan, agenda Expo juga membahas isu strategis pembangunan daerah. Salah satunya, sahabat, talkshow Badan Pengelola Dana Perkebunan yang bertema peran strategis pemerintah daerah dalam pembangunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Pesisir Selatan tidak hanya diharapkan menjadi daerah yang memperkenalkan potensi unggulan, tetapi juga mampu menangkap peluang kerjasama konkret yang dapat bermuara pada peningkatan investasi, perdagangan, dan perekonomian masyarakat.

Apalagi so masih akan kabar ke informasi dari wilayah pesisir selatan. Namun kita jeda terlebih dahulu. So apalagi so jangan kemana-mana. Tetap dengarkan di 91,2 Lengkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Jamil Padang, kemudian ada Dr. Muhammad Rendra yang merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Padang, serta ada Dr. Elsa Yuniarti, pengamat lingkungan dari Universitas Negeri Padang. Sampai jumpa pendengar di Indonesia Sehat selanjutnya. Pro 1.

0: Pro1.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita bersama di perbincangan Dialog Indonesia Sehat untuk hari ini, dan kita akan nantikan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk menambah informasi seputar dunia olahraga. Apa kabar pencinta dunia olahraga? Nanti kita akan sama-sama menambah informasi olahraga baik dalam ataupun luar negeri dari Pro3 RRI, jaringan berita nasional dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan race pack Merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Valia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
0: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
2: Yeah, we are really pleased first to go.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
4: Yeah, a lot of love, respect,
3: banyak cinta, rasa hormat dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skoutney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Skoutney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Skoutney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skoutney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang disebabkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang-orang tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah ini bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Ada Isan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Abdul Tabran, cukup jauh. Hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola itu yang gila. Kalau nggak gila, apa yang menurut bola, dan insya Allah nanti akan ada tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
1: Ingin mengembangkan, mengenalkan bahasa Dayak, Indonesia, pengalaman terkancang nasional dan internasional. Kita mau komunikasi ke stadion, kita mau mendukung dengan kewajaran tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Tiso, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Bandar Masin, Kapuas, setelah kita melihat kita main di pertandingan si Bandung, Persija, mereka pun berbondong-bondong ke Palangkaraya. Mengajak dan mungkin anak kecil dengan sendiri pasti dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2 tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3 ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah bahwa memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Sekjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

0: Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.
1: Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'an.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh, dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa. Maka kelihatan olehnya, Musa dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya.

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia, setan itu, adalah musuh yang jelas menyesatkan."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku." Maka Dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang, engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: يقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

0: Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar."
1: Walamma warada ma'a Madian wajada

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyul amin.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dia Syu'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang baik.

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.

0: dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Segala puji bagi Allah jallat azamatuh wa jalla jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Kita tidak akan pernah terhindar dari kemaksiatan kalau Allah tidak menolong kita. Siapa sih kita, jemaah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, tidak mungkin ada satupun manusia di antara kalian yang benar. Enggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Malam ini kita bisa berkumpul. Sebagian mungkin meninggalkan keluarganya. Sebagian meninggalkan sedikit kesenangannya untuk datang ke rumah Allah, untuk duduk di tempat ini. Maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepada-Nya. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kekasih-Mu, kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Sampai bagaimana kita masuk toilet, keluar toilet, berada di dalam toilet, itu udah diajarin sama Nabi alaihi salatu wassalam. Sedetail itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jemaah. Karena kita manusia yang bodoh dan penuh dengan kezaliman. Maka sebagai bentuk terima kasih kita adalah memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dan memperjuangkan apa yang sudah beliau sampaikan. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Jemaah rahimakumullah, kita nih yang udah keluarga kadangkala dapat godaan dari istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapatkan godaan dari istri. Bicara tema kita malam ini, godaan wanita itu dahsyat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot istri. Sembilan istrinya tidak ada yang digaulin. Bahkan beliau tidak berkunjung ke rumah mereka. Kenapa? Mereka ribut urusan dunia. Mereka sibuk minta tambahan nafkah. Ada yang istrinya minta tambahan nafkah. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, dipanggil tuh satu persatu.
istri Nabi alaihi salatu wassalam, mulai dari Aisyah ditanya, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, ya udah, aku akan kasih kepada kalian harta, tapi kita gak bisa untuk bersama kembali. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini hidup kita. Gak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dara al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik di antara kalian pahala yang besar. Istri-istri Nabi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan menurut kacamata orang sekarang. Apa sih yang diminta istri-istri Nabi? Mereka itu hidup susah. Seringkali Nabi SAW puasa sunnah karena di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan, masuk ke bulan ketiga, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kompornya tidak hidup. Susah hidup mereka. Tapi itu yang harus dilewatin kadang-kadang. Maka ternyata istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Mereka siap untuk meninggalkan sedikit, gak banyak jemaah. Kenikmatan dunia dan isinya ini sedikit. Kalau antum dapat duit 1 triliun, banyak apa dikit jemaah? Antum pegang 1 triliun dan pegang 1 ekor lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat jemaah? Enggak bisa. Supaya antum tahu, dunia ini benar-benar enggak ada. Kalaupun ada nilainya dikit, qul mata'ud dunya qalil, dikit kenikmatan dunia ini. Maka semoga salat bersambung untuk keluarga Nabi yang mereka telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dan kelak istri-istri Nabi akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan semoga salat juga bersambung untuk keluarga Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang gemerlapan kehidupan dunia ini begitu menggoda. Kerusakan begitu mudah untuk didapatkan. Kemaksiatan yang dahulunya sulit untuk dikerjakan di masa sekarang ini mudah. Karena apa? Karena teknologi. Dan harta ada, fasilitas disediakan semuanya. Zaman dulu jemaah, jangan zaman dulu ya, tahun 90-an ke bawah,
Itu yang punya motor itu hanya orang kaya aja. Yang bisa beli motor itu orang kaya. Sekarang di mana-mana orang punya motor. Dulu orang mau berangkat ke tempat maksiat susah. Sekarang online. Diantar ke tempat maksiat. Nah, begitu mudah. Mau booking tempat maksiat di handphone bisa pilih. Na'udzubillah min dzalik. Maka waktunya kita berhenti sejenak. Merenungkan kehidupan ini. Karena jangan sampai kita baru berpikir tatkala malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa kita. Kita perlu mengingat, dan kewajiban setiap muslim untuk mengingatkan dirinya, untuk menghisab dirinya, dan mengingatkan orang lain. Tadi imamnya baca surat apa? Nah, surat yang rakaat pertama, Al-Insyiqaq. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Masyaallah, datang hadiahnya. Anta ini mau kasih hadiah sama yang jawab cuma. Cuma kok enggak ada hadiahnya, malu anda mau kasih. Nah, apa artinya ayat tadi yang kasih hadiah? Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Siapa yang tahu artinya jemaah? Naam, fadal berdiri antum. Enggak usah ngelihat ke bawah. Berdiri aja. Berdiri. Kenapa harus ngelihat ke bawah? Naam, fadal. Sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh akan berjumpa. Yang enggak bersungguh-sungguh, sama semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih hadiah enggak apa-apa, kirim ke belakang. Iya. Artinya kita itu bekerja beramal yang pasti kita akan jumpain hasil kerjaan kita. Kita semua menuju Allah Azza wa Jalla semuanya. Tapi ada yang sampai dan ada yang tidak sampai. Jamaah rahimakumullah. Di antara yang menyebabkan manusia itu terlena, ada dua hal. Yang pertama, lupa. Dan yang kedua, malas. Nabi Adam alaihissalam bagaimana terjebak dalam dosa? Apa kata Allah? Walaqad ahidna ila Adama min qabl fanasi walam najid lahu azma. Tuh Allah udah kasih perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan deketin nih pohon. Boleh semua engkau makan kecuali pohon ini. Dan dikasih tahu, hati-hati sama setan. Jangan sampai engkau tergoda sama setan. Ini musuhmu. Fanasi, lupa Nabi Adam alaihissalam. Karena setan pada waktu itu waqasamahuma innilakum alaminan nasihin. Oh, setan itu kalau suruh kasih nasihat jemaah, sumpah-sumpah. Wallah, aku ini orang suka ngasih nasihat sama kamu. Ini pohon ini kalau kau makan, kau akan kekal. Jadi malaikat kau.
lupa Nabi Adam. Kalau ini musuh, kok percaya sama musuhnya? Walam najid lahu azma. Kita dapatin enggak ada semangat, malas. Ini Allah yang katakan. Akhirnya Nabi Adam turunkan. Maka dua hal ini penyakitnya, lupa dan malas, futur. Ketika seorang lupa, kenapa dia beribadah kepada Allah? Kenapa dia melakukan ketaatan kepada Allah? Maka lupa ini akan mengantar dia kepada kejenuhan. Jenuh antum jalan. Kenapa sih anak kok datang kajian? Ngaji pulang, ngaji pulang, sholat, masjid. Males antum akhirnya. Awalnya jadi lupa. Oleh karena itu kajian terus diadakan. Khutbah Jumat gak pernah berhenti. Mengingatkan orang. Cuma yang diingatkan ini datangnya ketika komat. Gimana mau diingetin jam? Anda melihat di sebagian tempat itu orang udah datang, apalagi kalau karyawan ya di tempat kerja, itu mereka udah keluar dari tempat kerjanya, duduk di luar nunggu biasanya. Nunggu apa? Nunggu komat. Maka seringkali anak ini ngomong sama teman-teman, kapan sih kita bisa mendakwain mereka tuh yang lupa? Bisa sampai kepada mereka. Alhamdulillah, teknologi membantu. Sekarang bisa promosi video, klips atau ceramah-ceramah pendek itu. Anak ngomong sama

Kenapa ada yang nunggu sampai 2 jam nunggu dokternya? Anak pernah nunggu dokter 2 jam lebih. Berangkat ba'dal maghrib antar anak. Antar istri apa anak? Lupa anak. Kayaknya istri, iya istri. Istri tapi bawa anak gitu. Anak pagi datang ke rumah sakit. Anak ambil janji, tanya ke tanya, nanti jam 7 datang. Anak pikir jam 7 datang langsung masuk. Jam 9 masuknya. Ternyata jam 7 itu dokternya baru datang. Apa yang membuat anak bersabar? Karena anak tahu tujuan anak datang ke sini. Anak perlu sama dokternya ini. Ya udah ditungguin. Mau gimana sekarang? Maka kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang itu. Kenapa sih kita ada di muka bumi ini? Ngapain orang kerja dari pagi sampai sore? Besoknya kerja lagi. Lusa kerja lagi. Bertahun-tahun. Di Angkasa Pura. Antum gak bosen di Angkasa Pura. Ini yang kerja Angkasa Pura. Gak bosen. Berapa tahun antum? 10 tahun. Ustaz. Allahu Akbar. Gak bosen. Enggak. Ustaz. Karena dia tahu dengan tujuan dia berada di tempat ini. Tapi tujuan diciptakan manusia. Kadangkala orang lupa. Ahibati fillah. Jelaslah. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq. Wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak perlu mereka kerja kasih rezeki sama aku. Aku enggak perlu dari manusia untuk kasih makan kepadaku, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha memberikan rezeki dan Dialah yang Maha kuat dan Maha perkasa, jemaah. Dan Allah menciptakan isi bumi ini untuk kalian. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ini ayat dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Boleh. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Untuk manusia, jemaah. Untuk kita. Artinya Allah memfasilitasi kita, dikasih fasilitas semua untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk bersenang-senang, enggak. Sebagaimana kalau ada orang bekerja, dikasih fasilitas sama bosnya. Kamu kerja di sini, nah itu ada kolam renang, di rumahmu kita kasih rumah, kasih kolam renang, kasih pembantu. Kemudian di belakang rumahnya ada kolam ikan. Masya Allah. Akhirnya orang ini kerjanya berenang sama mancing. Kira-kira sama perusahaan dipecat gak tuh orang cuma? Saya kasih semua itu supaya kamu kerjanya bener gitu loh. Gak mikirin macem-macem. Tapi jangan akhirnya kerjanya antum berenang mancing, berenang mancing. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Lupa bahwa fasilitas diberikan agar antum beribadah. Mudah antum beribadah. Nggak repot. Tapi sekali lagi, banyak yang lupa. Sehingga kerjanya ya hanya bersenang-senang. Luqman al-Hakim, ini diriwayatkan. Luqman al-Hakim mengatakan, sesuai dengan tema kita hari ini, bi akhiratat bi dunyak. Tarbahuma jami'an. Kata dia, belilah akhiratmu dengan duniamu. Beli akhirat dengan dunia. Artinya modal kita dunia. Kita kalau bicara alat tukar kita ini dunia. Tukar duniamu dengan akhirat. Engkau akan beruntung dua-duanya. Dapat dua-duanya. Wala tabi' dunyak bi akhiratik takhsar huma jami'an. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Engkau

rugi dua-duanya. La dunia dapat wal akhirat. Rugi dua-duanya. Dan antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah, dapat apa dia? Dapat tua, capek bekerja, dia pikir nanti saya akan menikmatin di akhir hidup. Saya mau capek sekarang. Ya, akhir hidup stroke. Punya moge 7 di rumahnya. Terus katanya mau dinikmatin ini. Ya itu, mau dinikmatin gimana kata dia? Punya duit banyak. Makan donat enggak boleh. Eh, donat lah. Terus apa? Bubur. Makan bubur iya. Anak punya duit banyak kayak gini, enggak ada gunanya, enggak ada gunanya. Antum lihat siapa? Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Kita akan untung dua-duanya. Seperti petani. Antum pernah lihat petani jagung nanam rumput? Pernah lihat anak mau tanam jagung sama rumput? Jangan. Tanam jagung, rumput tumbuh sendiri. Gitu iya. Antum lihat tuh petani jagung ketika tanam apa dia? Jagung. Jagung dia tanam, bibitnya jagung keliling. Subhanallah, tahu-tahu ada rumput. Alhamdulillah, dapat rumput kasih makan buat kambingnya, apanya. Tapi jangan kemudian sibuk antum cari rumput, lupa sama jagung. Ada dulu yang ngasih permisalan, dunia ini seperti orang yang lagi ngelola sawah, macul sawah. Mau tanam padi harus dibajak. Kadangkala orang lagi bajak sawah ini, masya Allah jemaah, ada belut lewat, alhamdulillah dapat belut. Ada lele keluar, alhamdulillah. Jangan kemudian antum sibuk cari belut, cari lele, antum gak tanam padi antum. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Jadi kenikmatan dunia cuma selingan. Ya, untuk modal ke akhirat. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang manusia ini setiap Jumat. Disunnahkan imam sholat Jumat itu untuk membaca surat Al-A'la sama Al-Ghashiyah. Dua-duanya mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Di surat Al-A'la Allah mengatakan,

abqa. Tapi kalian ini lebih mementingkan kehidupan dunia. Antum lihat tuh orang-orang yang selalu ngomong kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Lihat realitanya. Apakah dia seimbang dunia dan akhirat? Berapa jam dia cari dunia dan berapa jam dia cari akhirat? Orang tuh bisa duduk di kantornya jemaah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Duduk kajian ba'dal maghrib setiap berapa menit lihat jam. Kok enggak selesai-selesai kajian subuh. Ini baru mulai gitu jemaah. Jadi kalau mau bicara seimbang, antum harus seimbang beneran. Antum cari dunia 8 jam, cari akhirat 8 jam. Bisa. Berat kayaknya, Ustaz. Paling enggak yang wajib-wajib aja, Ustaz. Nah. Tuh, banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang, sudah jamak. Padahal kalau urusan kerjaan dunia, lembur dia kerjakan jam. Bisa lembur. Sampai besok siap. Yang penting ada fulusnya. Enggak ada urusan dia jam. Siap kajian sampai subuh. Ah, besok kerja Ustaz. Insyaallah. Lembur untuk akhirat itu enggak siap jamaah. Karena apa? Enggak ada fulusnya. Ana izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kekal jemaah. Banyak sih ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang ambisinya dunia. Afwan, salah. Barang siapa yang dunia ambisinya. Sama apa enggak sama yang pertama aja? Beda. Memang dunia itu ambisi dia. Enggak ada dalam benak dia akhirat. Dia kerja sekolah, mulai sekolah. Jangan bilang kerja, sekolah. Kenapa kamu sekolah? Ya, supaya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, ya kawin lah. Setelah kawin, punya anak. Terus punya rumah, punya ini itu. Jadi dari awal itu akhirat tidak ada dalam benak dia aja. Dunia. Jadi pengaturan dalam otak dia itu dunia. Semua dihitung dengan fulus. Kalau antum tahu orang barat itu punya istilah time is money. Itu. Dunia. Jadi kalau orang bicara ambisi dunia, waktu adalah uang. Antum duduk di masjid, antum ditanya, antum dapat apa? Maghrib sampai isya, dapat apa antum? Kalau antum buka warung, dapat fulus. Antum jualan online, dapat fulus. Duduk di masjid, keluar fulus. Karena ambisinya dunia, semua dihitung dengan dunia. Berangkat umroh, haji, dihitung sama dunia. Umroh berapa bayarnya? Berapa sekarang jamaah? 25 juta. Keluar fulus itu. Tabungan berkurang 25 juta. Kemudian ninggalkan kerjaan. Keuntungan ana sehari itu umpamanya 200 ribu. Kalau ana ninggalkan kerjaan selama 9 hari, 1.800.000 habis. Belum kalau pulang nanti sakit. Capek. Nanti di sana masih beli oleh-oleh. Aduh, ndaklah enggak usah umroh. Subhanallah, karena dia ambisinya dunia.
apa yang akan terjadi dengan manusia yang menjadikan dunia ambisi dia? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan kemiskinan itu di hadapan mata dia. Perasaan takut miskin itu ada di depan mata dia, jemaah. Baina 'ainai, subhanallah ya. Di antara kedua matanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang pakai kacamata, jemaah. Kemanapun dia memandang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke samping, yang ada takut miskin. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai-beraikan. Enggak kelar-kelar urusan dia, jemaah. Ana sering sampaikan. Dulu ana berpikir orang yang kaya raya, yang sudah sukses itu akan lebih sering di soft pertama. Karena dia sudah selesai dia. Dia mau makan sampai 7 keturunan sudah ada. Dia udah punya keran. Keran dia di rumahnya dibuka itu bukan air yang keluar, jemaah. Fulus. Sudah punya dia keran, jemaah. Tapi kenapa enggak bisa ngisi soft pertama? Urusannya ruwet. Ada banyak pekerjaan dia. Yang meeting sana, rapat sana, rapat sini, ya Allah. Jangan untuk ibadah, untuk keluarga. Sampai ada cerita. Cerita di Arab sana. Ada satu orang kaya sukses, jemaah. Waktu untuk keluarganya itu sedikit. Sedangkan tetangganya ini miskin, akhirnya sering kumpul sama keluarga. Habis asar duduk bareng-bareng sama anaknya. Makan pisang goreng, minum kopi. Si istri orang kaya ini cemburu dengan keadaan tetangganya. Maka dia ngomong sama suaminya. Bang, abang itu kok sibuk terus cari fulus. Nggak lihat kayak tetangga kita bisa kumpul sama keluarganya sore-sore. Ngobrol, makan bareng. Masa? Iya. Oh ya, pinter nih suaminya, jemaah. Tetangganya dikasih modal kerja, jemaah. Kasih modal kerja sama dia, ruwet hidupnya, gak lagi kumpul. Sama sekarang katanya. Yang awalnya punya waktu duduk sama keluarganya, gak ada waktunya sudah, jemaah. Hadi dunia, jemaah. Jadi subhanallah. Allah jadikan urusannya. Karena tetangganya pintar, kasih kamu mau gak saya kasih modal kerja, nanti bisa kamu bisa lebih kaya, bisa punya rumah, bisa punya mobil ini, dibuka itu, jemaah. Ya, boleh kalau gitu. Hati-hati. Boleh bekerja, gak dilarang. Kita bicara ambisi. Ambisinya kita tuh ngapain sih hidup di sini? Ambisi antum kerja itu ngapain? Kalau dunia, gak akan pernah rampung urusan antum. Antum lihat, jemaah haji kita lebih banyak yang tua daripada yang muda. Kenapa? Apa karena mereka baru sukses ketika tua, atau mereka sibuk dengan dunia baru punya waktu ketika tua? Tua pun sama jual sawah. Kenapa gak dari dulu dijual sawahnya? Kok baru tua jual sawah gitu loh, jemaah? Sama-sama dia jual sawah. Enggak, dulu masih ambisinya dunia selalu. Oh jangan usah. Ini kan usaha, usaha. Nanti kalau mau mati, iyalah gak apa-apa dijual. Urusannya dicerai-beraikan, jemaah. Artinya dia gak mampu untuk menjadikan waktunya berkah. Quran gak bisa baca satu lembar sehari. Sehari satu lembar gak bisa. Apalagi one day one juice. Susah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai yang sudah Allah takarkan untuk dia. Artinya dia tetap kondisinya sama walaupun kerjanya lebih keras.
Kan orang berpikir semakin kerja keras semakin banyak hasilnya. Tetap yang dimakan satu piring. Apakah kalau orang banyak duitnya makan jadi tiga piring? Malah jemaah, orang yang miskin tuh makannya lebih banyak. Antum pernah ngelihat restoran-restoran yang bebas milih apa sendiri, bakar-bakar sendiri. Kenapa letaknya di mal-mal besar? Coba di pinggir jalan. Coba buka pinggir jalan ya. Yang beli orang-orang miskin, tutup 2 hari dia. Karena orang miskin ini kalau makan, Masya Allah, langsung dia. Tapi orang kaya itu kan makan hanya seninya, kata dia. Sambil bakar-bakar, aduh, kata orang miskin. Enggak usah nih seni-seni, ini perut lapar, kata dia. Nah, subhanallah. Artinya semakin kaya, makannya semakin sedikit ternyata. Allahu Akbar ya. Dan kita tahu apa kata Nabi SAW ketika manusia mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Nabi SAW, walaysa laka min mal. Kau tahu hartamu yang mana? Ma akalta, yang kau makan itu hartamu. Kemudian kau buang jadi kotoran. Wa ma labista, yang kau pakai kemudian usang, itu hartamu. Wa ma tasaddaqta fa abqait, yang kau sedekahkan kemudian engkau simpan. Kalau yang ada di rumahmu yang kau tinggalkan itu punya ahli waris, punya orang, itu bukan milikmu. Maka kadangkala orang kerja capek bukan buat dirinya. Beda dengan yang ambisinya akhirat. Sama kerja, sama-sama sekolah, mungkin satu bangku sama antum, mungkin satu kantor sama antum, mungkin orang ini tiap hari bareng masuk kantor, jamnya sama, pulangnya sama. Bedanya apa? Beda ambisi dia. Ambisinya dia akhirat. Siapa yang akhirat ambisi dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan buat dia di hatinya, jemaah. Kaya dia, jemaah. Ada kotak amal sedekah dia. Si fulan enggak pernah sedekah itu. Kenapa? Aduh, ada kebutuhan buat anak-anak masuk rumah sakit, ini itu, macam-macam, subhanallah. Yang fulan karena akhirat ambisi dia punya rezeki sedikit, dia sedekah. Kaya dia walaupun tidak punya apa-apa. Wa jama'a lahu syamla. Urusannya Allah sederhanakan buat dia. Allah mudahkan urusan dia. Allahu Akbar jemaah. Hidupnya tentram. Enggak harus kaya. Kalau bicara hidup bahagia, enggak harus kaya. Apakah antum pikir orang kaya orang yang paling bahagia? Enggak juga. Apakah engkau pikir orang yang terkenal artis itu orang yang paling bahagia? Enggak banyak artis bunuh diri. Banyak. Antum kalau lihat orang-orang sukses, ada yang matinya misterius. Di negeri kita banyak orang-orang yang dianggap public figure narkoba. Karena dia gak mendapatkan kedamaian itu, jemaah. Tapi kalau ambisinya akhirat, Allah apa? Urusannya Allah sederhanakan. Nasi sama tempe zen buat dia. Alhamdulillah. Kenapa kan ini alhamdulillah? Kata Nabi SAW, bihasab ibni Adam luqaimat yuqim nabiha sulba. Kata Nabi itu cukup anak Adam ini beberapa suap yang punggungnya bisa tegak, selesai. Nah, macam-macam hidup ini. Yang penting punggung tegak, bisa ibadah, bisa kerja, alhamdulillah. Wa atat hudunya wahya raghimah. Dan orang ini, dunia itu datang kepada dia dalam posisi dipaksa dunia datang kepada dia. Dia gak punya ambisi dunia. Datang tuh fulus jemaah. Kau tau ngetok rumah dia, assalamualaikum. Alhamdulillah ada rezeki buat dia. Subhanallah. Ahibati billah. Permisalan dunia ini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi pernah berkata kepada seorang sahabat namanya Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ya Dhahhak,
ma ta'amuka dhahab, makananmu apa sih? Qala ya Rasulullah al-lahmu wal-laban. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, yang aku makan itu daging dan minumku susu. Qala thumma yasiru ila madha, terus itu daging itu susu jadi apa? Bingung dhahakan, jadi apa jemaah? Daging, antum kalau ngelihat ya, stick. Antum lihat stick yang dikasih macam-macam atasnya, ada bumbunya, makannya pakai garpu, satunya dipotong. Jadi apa nanti jemaah? Dhahak, enggak berani ngomong jadi kotoran. Masa sama Nabi SAW ngomong kotor? Ben subhani, adab dan etikanya para sahabat. Dia tidak ngomong jadi kotor. Dia mengatakan ila ma qad alimta ya Rasulullah, menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu wahai Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu adab dan etika para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibdi Adam masalan lid dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia ini jemaah. Dunia ini kayak gitu jemaah. Di riwayat lain, itu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna mat'am ibni Adam duriba lid dunya mathalan bima kharaja min ibni Adam wa in qazzahahu wa mallahahu fandur ma yasiru ilaih. Walaupun makanan itu dikasih hiasan ya. Antum kalau makan di restoran-restoran bintang 5 ya. Kadang-kadang kasih piring, ada tutupnya nanti masih keluar asap. Dibuka, Masya Allah, ada sayur-sayurnya yang kecil.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langgi FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat di mana pun berada. Senang sekali saya Vivi Fikri kembali untuk menyapa di kesempatan kali ini di istirahat siangnya cepat ya, edisi 28 Agustus 2026. Dan di siang hari ini seperti biasa nanti sahabat boleh bergabung, dan tentunya juga buat sahabat yang baru saja, buat kaum bapak-bapak ya, sudah pulang melaksanakan ibadah sholat Jumatnya. Apa kabar untuk sahabat semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Untuk hari ini dalam keadaan sehat, juga lancar aktivitasnya dan tentunya tetap semangat. Buat yang sudah bekerja, yang lagi istirahat juga makan siang, masih berada di perjalanan juga, atau mungkin yang sedang sampai di rumah, Langkis FM siap menemani sahabat ya di waktu siang ini, tentunya di suasana panas yang luar biasa. Jumat hari ini jangan cuma dilewatin begitu saja sahabat, mari jadikan Jumat sebagai kesempatan untuk memperbanyak hal-hal yang baik, mulai dari memperbanyak doa, bersedekah, bersilaturahmi, sampai memberikan senyum dan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Dan pastinya siang ini kita akan menemani dengan tembang-tembang pilihan yang mungkin di ruang dengar sahabat itu lebih sejuk ya dan menyejukkan. Di suasana siang hari ini boleh silakan bergabung 0823-7441-4551 via WhatsApp, telepon dan juga SMS di nomor yang sama. Tentunya untuk siang ini biasanya identik dengan apa biasanya di sahabat? Ya identik dengan istirahat gitu ya. Kadang ada yang bilang juga waktunya cocok buat ngopi juga, dan ada juga yang justru sudah mulai memikirkan weekend nanti mau kemana. Nah kalau sahabat semua Jumat siang ini sedang melakukan apa sih gitu ya kan, boleh nanti berbagi cerita juga untuk siang hari ini. Untuk sahabat juga salam-salam boleh, dan tentunya juga nanti bisa request teman-teman kesayangannya di era tahun 2000-an ya, teman-teman kenangan juga bisa kita temani di kesempatan kali ini. Sahabat, ada satu hal sederhana juga yang bisa kita lakukan ya hari ini, adalah berbuat tanpa menunggu alasan. Berbuat baik ya tanpa menunggu alasan. Jadi kadang kita berpikir kebaikan harus sesuatu yang besar, oh tidak ya. Padahal membantu teman, mengucapkan terima kasih, memaafkan kesalahan orang lain, berbagi makanan, ataupun sekedar memberikan semangat kepada seseorang juga merupakan bentuk kebaikan. Jadi kalau hari ini sahabat punya kesempatan nih melakukan sesuatu yang baik, jangan ditunda, karena kita nggak perlu, nggak pernah tahu ya, mungkin hal yang kecil yang kita lakukan hari ini itu justru menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Wah, itu dia ya. Jadi kali ini sahabat sedikit refleksi Jumat siang ini. Sekarang waktunya juga kita akan menemani sahabat dengan teman-teman pilihan juga. Oh, ternyata sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu buat Everdi 0823-7441-4591. Halo, lagi siapa? Selamat siang. Iya ya, waduh, kayak di suara ayah kayak ceria banget nih, sehat-sehat deh kayaknya.
1: Sehat lah, kayak
0: ini. Mengikuti biasanya cuaca kan, hari ini.
1: Biasanya selalu panas dan kelimut dingin. Sekarang cerah meriah ini.
0: Cerah meriah.
1: Jadi, ya, ke bawah
0: suasana ayahnya. Iya dong, ya kan? Masa iya cerah suasana hari ini kita mendung, gak baik. Iya. Apalagi buat kesehatan.
1: Iya.
0: Ayah sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat lahir batin deh kayaknya nih.
1: Oh, sehat lahir batin.
0: Kayak lagu Wali jadinya kan, sehat lahir batin.
1: Iya, emang.
0: Apa nih yang ngomong-ngomong, kalau untuk aktivitas di hari Jumat ini biasanya apa nih yang ayah lakukan?
1: Kalau ayah biasanya jarang yang aktivitas kalau Jumat materi.
0: Oh, memang di emang diperaikan gitu ya?
1: Re, kalau hari Jumat jarang tuh. Kalau enggak begitu penting. Nah, jadi hari Seminggu itu kan ada pre-nya. Kalau pre-nya kan satu minggu pre-nya.
0: Iya. Jadi memang
1: kalau kita sama hari Jumat ini pre-nya.
0: Oh, di hari Jumat ini diperaikan. Apapun aktivitas
1: apalagi,
0: ya.
1: Apalagi ayah.
0: Iya.
1: Udah remaja senja.
0: Aduh.
1: Enggak remaja zaman sekarang lagi.
0: Menikmati suasana lagi ya ya. Apalagi iya, di hari tua iya, gitu ya kan. Berdua kemana-mana.
1: Iya.
0: Iya deh, enggak apa-apa. Itulah hasil dari jerih payah di remaja-remaja waktu itu ya kan. Sekarang udah remaja tua.
1: Tapi
0: menikmati lagi.
1: Tapi perasaan saya kalau udah gabung begini, kalau udah nyanyi, rasa kayak kemarin aja kayaknya masih serba
0: berasa jadi remaja Gen Z sekarang ya, anak-anak Gen Z.
1: Padahal itu sudah berapa tahun sih?
0: Oh, begitu.
1: Ceritanya tahun 85, tamatannya 85.
0: Iya nih.
1: 85 aja sampai sekarang udah berapa tahun coba?
0: Udah, malas yang ngitung Vivi ah.
1: Kira-kira Vivi ini udah lahir belum itu?
0: Tahun berapa ya?
1: 85 ayat tamatnya.
0: Oh belum, Bibi mah 88.
1: Oh iya itu makanya.
0: Di mana-mana Vivi itu baru ya. Gak tahu kemana itu Vivi, di mana sekarang. Gak tahu itu.
1: Jadi kalau udah ayah ke studio atau kalau udah nyanyi gabung-gabung sama anak kanal, perasaan dia remaja sekarang aja perasaan.
0: Iya deh ya. Ini ada yang miss call dulu nih di WhatsApp sebentar ya, kalau telepon bentar. Sebentar mau bergabung kayaknya. Ada nih adik kayak mau bergabung ya. Kalau lewat telepon kan biasanya kan kalau apa nggak bisa masuk gitu WhatsApp.
1: Iya
0: deh. Baik ayah, mau request lagu apa siang hari ini ya?
1: Lagunya Antara Cinta dan Dusta.
0: Antara Cinta dan Dusta. Aduh.
1: Intinya nggak enak banget itu.
0: Nggak, iya agak-agak gimana gitu hari ini ya?
1: Antara Cinta dan Dusta itu nggak enak banget.
0: Boleh deh dua, nggak apa-apa, satu lagi.
1: Ya, padahal cinta itu kan. Jadi tanpa cinta akan kerasa hampa.
0: Wah, kayak sayur tanpa garam
1: ada
0: gini.
1: Ada juga yang bilang begini.
0: Iya.
1: Cinta tanpa uang jadi asam lambung katanya.
0: Itu bahasa anak sekarang loh ya kalau kayak gitu.
1: Hah?
0: Itu bahasa-bahasa anak sekarang gitu.
1: Kenapa asam lambung kalau cinta nggak ada uang?
0: Gitu? Iyalah ya, kan kalau seandainya cinta nggak ada uang asam lambung.
1: Nggak ngapain kan pakai uang. Nah, kalau cintanya nggak ada uang, kita mikirnya kan mumet, pikirannya jadi berat.
0: Iya.
1: Nah, pikiran berat itu makanya asam lambungnya naik.
0: Udah jadi anak sekarang juga nih ayah, udah mengikuti zaman deh kayaknya nih. Aduh, ada aja
1: boleh
0: nih.
1: Boleh
0: satu lagi apa udah disebutin dari tadi.
1: Satu lagi apa
0: ini?
1: Ini deh, jangan salah menilai deh.
0: Jangan salah menilai.
1: Yang lain-lain aja hari ini.
0: Siap-siap.
1: Cinta dan dusta sekarang jangan salah menilai.
0: Karena sesuatu yang dinilai di awal itu bukan berarti benar juga loh ya.
1: Berarti benar bukan. Kadang kita kan ada yang disimpan gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jangan jadi jangan salah menilai.
1: Menilai aja gitu.
0: Jangan pandai menilai orang lain. Ternyata diri kita sendiri nggak pandai.
1: Jangan buru-buru.
0: Iya. Siap-siap ya.
1: Ini bukan buat yang lain-lain aja ini. Termasuk juga nih lagi ngomong juga.
0: Iya dong ya, jangan salah menilai, nggak boleh.
1: Memang. Ya salam-salamnya buat Citra Bayang, Pak Al,
0: iya.
1: Adi Kostumpara, Jonathan, buat Pak Oga, itu yang dimaru.
2: Oh, dan Cunadi.
1: Oh, Cunadi juga. Ah, Musjaya, gak lupa. Untuk Murni dan Ayah Irfan.
2: Iya.
1: Mama Naila juga. Kak Ius Batang Kapas. Kok pernah menikah lagi nih Kak Ius kayaknya ya.
2: Kak Ius udah beda frekuensi deh kayaknya.
1: Iya, kayaknya ya.
2: Beda frekuensi.
1: Ah, Irfan juga.
2: Iya.
1: Sampai di Kak Mira.
2: Okay.
1: Saya Minang, kalau tadi aja saya Minang memonitor. Masjid juga.
2: Iya.
1: Nah, yang buat itu tuh Resisi, Eki Dami, Dio Sigo, Roma Mangganas, Pedri. Nggak lupa juga ini sama teknisi kita.
2: Iya.
1: Bang Haji Taufik.
2: Baik.
1: Sekarang mau nggak Taufik lagi.
2: Bukan, Bang Haji dulu.
1: Soalnya sekarang kan Haji itu bukan nilai uangnya yang tinggi, tapi kurang tasnya itu daftar tunggunya berapa lama itu.
2: Iya.
1: Nah, itu yang membuat lebih tinggi lagi nilai Haji sekarang. Iya.
2: Oke okay, ya. Okay,
1: ya,
2: baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Fardi di Tarusan ya. Pak Al, boleh gabung lagi Pak Al. Kemudian juga ada Adit yang mau bergabung, silakan kita tunggu. Sebelum kita putarin request ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Adit, sehat Dit, kabarnya hari ini?
3: Sehat Kak, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik, semangat, luar biasa.
3: Gimana nih Kak, cuaca di Bainan Kak?
2: Panas sekali Adit.
3: Panas ya, panas
2: Adit Kak. Oh gak ada, kalau Kak Fima tetap adem banget walaupun cuaca panas ya kan. Di luarnya agak-agak gimana gitu ya kan, tetap juga hatinya adem Dit. Jangan salah menilai loh Dit ya kan. Karena ada lagunya ya Ferdi tadi, jangan salah menilai.
3: Ya jangan salah menilai aja, cuman kan bercanda aja di udara biasa.
2: Iya,
3: Kak.
2: Iya Adit, oh nggak ada, Kavi juga bercanda loh Dit, jangan masukin ke hati, ke mulut aja gitu biar kenyang.
3: Gimana nih lalu lintas di studio radio lagi FM?
2: Harus lalu lintas sih masih biasa aja ya Dit. Belum ramai juga, karena belum masuk kantor juga.
3: Gimana nih, ada acara-acara nggak di Kota Medan?
2: Nggak ada, Dit.
3: Oh ya?
2: Iya dong, apa, Dit? Boleh.
3: Tembang kenangan ya?
2: Boleh, teman-teman daerah 2000-an, Pop-Pop Indonesia, kan berarti ada siapa ya? Ada Ajeng, ada Niji, ada ST12, gitu. Ada banyak deh, gitu ya. Ada band, boleh.
3: Gitu, aku ingin lagu Ali deh satu.
2: Judulnya?
3: Ali judulnya apa yang bagus ya? Ada gajah di balik batu aja deh.
2: Ada gajah di balik batu, ada udang di balik bakwan ya.
3: Itu sama, itu lagi anggap itu kakak.
2: Adit, iya Adit, sip, baik.
3: Boleh dua nggak lagunya?
2: Boleh, Adit, apa satu lagi?
3: Satu lagi lagu mancanegara dong, satu.
2: Oh, boleh. Mancanegara sekarang, Adit, ya?
3: Lagu apa, Kak? Westlife, Kak? Ali Malabon You.
2: Kirain di malam minggu aja, Adit, suka lagu itu.
3: Nggak, itu spesial buat kakak tuh yang lagi nyiar.
2: Oke, Adit, makasih ya.
3: Sama-sama, boleh salam.
2: Boleh, buat siapa?
3: Salam buat Kavi, lagi syarat, Adel, Yo, Bang Roma, Fazal, halo Pak, udah lama nggak bertemu Pak Zal nih, tahun depan kita bertemu Pak Zal.
2: Rindu sama Pak Zal ternyata nih.
3: Sama Bang Yo Kibo, sama Bang Roma, sama Adel, siang yeah. Adel,
2: siang Adit.
3: Nanti sore kan jalan ya, dia jangan karaoke ya.
2: Iya dong, bisa, ya? Ada Kak Pi nanti.
3: Berapa aja karaoke biasanya ya, Kak?
2: Lihat nanti lah, kalau Berita Indonesia Live duluan ya Berita Indonesia Live kita naikkan. Kalau enggak nanti kita karaoke dulu baru Berita Indonesia Live. Pokoknya stay tune aja deh. Pokoknya ada nanti karaoke sore.
3: Assalamualaikum Kak.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit. Di belakang tadi ada Pak Al. Yuk Pak Al gabung lagi. Pak Al, Vivi tunggu Pak Al. Siapa tahu nih ada yang disalamin juga. Oh ya Pak Putra Bayang udah sembuh deh kayaknya kemarin ya, katanya Mus Jaya. Boleh bergabung nih buatnya Pak Putra Bayang. Ada Mus Jaya nih siang-siang bergabung. Halo, selamat siang Mus Jaya.
4: Selamat siang Kak
2: Fi. Iya, sehat hari ini kabarnya?
4: Kabarnya seperti biasa, menunggu orang beli umpan ya Kak Fi.
2: Oh, lagi di warung sekarang.
4: Ya, kan cuaca hari ini begitu bagus, ini enak mancing kan?
2: Iya dong, enak dimancing, apalagi nanti di Jumat ini kan emang mau weekend juga, siapa tahu.
4: Panjang untuk ya namanya cari hiburan lah kan?
2: Ya boleh dong di spill lagi di tempatnya di mana ini, biar tahu yang lain.
4: Ya kalau di Pantai Cerocok sekarang bagus juga, ikannya lagi makan sekarang Kak.
2: Enggak, maksudnya tempat ini tempat menggalehnya di mana gitu, warungnya di mana?
4: Tahu di kedai umpan Mus Jaya ya?
2: Enggak tahu juga Vi, cuman siapa tahu nih yang lain mau ke sana gitu.
4: Di Kincir Salindo.
2: Di Kincir Salindo, dekat mananya?
4: Ke SPBU nanti ada mereknya Kedai Umpan Mus Jaya.
2: Oh, nah itu kan baru tepat sasaran kalau kayak gitu. Kalau mengiklan kan emang kayak gitu jadinya.
4: Iya, udah sering itu Kak. Cuma kita kan jarang promosi Kedai Umpan Mus Jaya, jarang. Cuma kan kalau di radio kan Mus Jaya aja terus kan.
2: Iya, makanya kemarin juga ada yang nanya sama Kak Vilo, hari apa ya? Ini yang jual ikat yang apa itu di mana jual umpan itu di mana ya? Katanya di Kincir Salindo, tapi dekatnya enggak tahu. Dia udah cari aja situ, di situ aja kan dia bilang. Jadi kan lebih tanya aja gitu kan, lebih detailnya di mana biar tahu juga.
4: Ada kan toko ramel, kemudian ada jual kriuk. Ah, itu ganding-ganding kita.
2: Oh, di dekat kantor Koramil.
4: Iya, kantor Koramil Kincir Salindo.
2: Iya, di Kincir Salindo. Oh, gitu. Oke deh, nanti juga siapa tahu nih yang ada yang dengar juga, yang kenal Kak Vi juga, yang mencari umpan kan, bisa langsung ke sana, ya. Cus.
4: Banyak tuh Kak dari yang beli umpan itu.
2: Iya gitu, siapa tahu juga nanti boleh nah nomor umpannya di share juga gitu ya kan.
4: Iya. Ada kalau pas libur panjang itu dari luar banyak itu, dari Pekanbaru, dari Tanah Panjang, ya banyak lah gitu.
2: Oh, ada media sosialnya juga nggak sih?
4: Ada, kita kan sering di Facebook kan.
2: Sering di Facebook. Kita, kan? Iya biasa. Mana yang
4: saudara kita yang butuh umpan, kita biarkan situ. Bukannya dari jam 6 pagi kita sampai malam ya kan.
2: Oh gitu ya deh, kan sekarang ngomong banyak yang Facebook
4: itu,
2: juga.
4: Rumah Mengganas sering itu, kedai umpan Mus Jaya tuh. Jadi yang berumpan datang aja kedai umpan Mus Jaya katanya, di Kincir Salindo katanya.
2: Iya, Kak Vi juga kemarin ada yang nanya, cuman Kak Vi bilang aja di Kincir Salindo. Kincir Salindo kan banyak juga arahnya kemana kan, lebih pasnya di mana gitu kan. Nah kalau ini sekarang kan udah tahu juga gitu kan, dekat Koramil.
4: Pas jembatan tuh nampak, tengok sebelah kiri ada merek, ada jual bensin kayak Pertalite kita kan, kemudian ada mereknya gitu, umpan Mus Jaya.
2: Okay deh, sip, udah tahu nih, langsung diiklankan ya, nggak bayar juga.
4: Ada juga itu kafe meeting juga itu dari orang tahu, makanya datang dan dengan ada yang datang dari Bunga Pasang, dari mana tahu, dari Radio Lengkis FM.
2: Nah, itu kan.
4: Kayak kata Bang Romal, kalau lagunya pasti keluar kepiting di lubang batu. Nah, ini udah usahanya saya ini.
2: Iya, karena memang juga kan orang semua dengar radio. Kadang susah cari umpan di mana ya yang bisa yang langsung aja beli gitu.
4: Umpannya ready terus kak, ada 4 macam itu, ada anak gurita, ada ikan belanak, ada udang, kemudian hidup juga ada kita tuh kalau di pagi hari itu udang kita hidupkan itu pakai radiator kita itu.
2: Wah, udah mantap juga deh kayaknya, nggak apa-apa deh, sekalian juga usaha juga nih biar lancar kita doakan nih.
4: Iya, Junadi sering tuh, ah gimana dengan Mus Jaya ini, umpannya gimana kayak Junadi kan gitu.
2: Ini Junadi kalau siang-siang jarang gabung ternyata ya, biasanya nah, nih malam nih.
4: Banyak lagi Kak Fi, kalau Mus Jaya kan, kalau di siang hari ini standby, kadang di Radio Langkisau ini ada gaung pasisi ya, ya kan?
2: Iya, jadi bisa bergabung juga ya kan?
4: Kita juga ada tuh Kak Fi, jadi kalau orang yang buah nipah kita juga disediakan nih. Tadi baru ada pesanan buah nipah sebanyak 25 tandan itu.
2: Wah, banyak sekali. Buat apa kita, ya? Oh iya, buat minuman ya.
4: Enak tuh Kak, itu lebih mantap dari kelapa muda, dia manis.
2: Manis semanis madu.
4: Nah, bukan, kalau madu kan manis, kalau ini manis dia kan.
2: Enggak pernah coba loh, enggak pernah coba.
4: Nah kalau Kak Fi, kalau ingin coba tuh di depan kantor Kolantas tuh sering ada jual buah nipah.
2: Ada. Ya, rumah Kak Fi juga di situ ya kan?
4: Kalau Kak Fi kalau mau cicipi buah nipah nanti datang aja ke Kinces itu kita kasih itu.
2: Oh dua ya deh.
4: Kita ambilkan tapi kasih tahu mau datangnya baru di sini itu.
2: Baik Mas Yaya.
4: Nah tuh kan. Bagus tuh buat kesehatan tuh Kofi.
2: Iya, buah nipah memang banyak apanya manfaatnya nih.
4: Iya, kalau di luar itu buah nipah ini udah jadi cemilan itu.
2: Udah banyak. Kayak buah pelangkannya.
4: Daripada kita buah bilulu kan, itu kan kerjanya panjang. Iya. Diambil dari batang, direbus dulu, kemudian dibuka lagi, baru direbus lagi, baru makan. Nah, karena kalau enggak. Kalau enggak buang terbuang gatalnya itu kan agak gatal-gatal kalau dimakan.
2: Iya benar. Udah tahu.
4: Beda dengan pengalaman nih. Buah nipah udah langsung dimakan enak.
2: Aduh. Iya deh, nanti lah Kak Fi coba lah rasanya gimana.
4: Ya kalau mau diantar ke Rio Legiso kami kalau ada kebetulan kami antar nanti.
2: Jangan kayak gitu juga. Siap-siap baik Mas Yaya, mau request lagu apa ini?
4: Darinya Ari Lasso bisa kak?
2: Boleh, judulnya?
4: Arti Cinta Ada.
2: Arti Cinta Ada.
4: Berapa lagu kak? Dua?
2: Boleh, satu lagi apa?
4: Satunya dari Pance, Demi Si Buah Hati kak?
2: Demi Kau dan Si Buah Hati, tapi jangan pakai terpaksa ya?
4: Iya. Salam dulu kak.
2: Boleh, buat siapa?
4: Yang masuk ada di siang hari ini kak.
2: Ada Adit, ada ya Ferdi. Ini di belakangnya ada Pak Al di Tarusi apa di Pasar ya, Baru.
4: Ayah Ferdi yang ada di Tarusan.
2: Iya.
4: Kemudian buat Adit yang di Padang. Terusnya buat Kak Fi yang ada di Radio Langkis FM. Semoga sehat selalu.
2: Makasih.
4: Dan juga Al yang ingin bergabung. Oh ya Kak Fi, hari tanggal 29.30 tuh di Pantai Curocok acaranya.
2: Apa itu?
4: Itu lomba mewarnai sama karaoke ya.
2: Oh iya di Pantai Curocok, bener.
4: Iya kata tadi Adi kan mau nanya acara. Iya. Itu kalau Adi mau jalan-jalan,
2: datang aja. Oh iya lupa Kak Fi emang ada lupa bener. Ini ada informasinya belum Kak Fi sampaikan juga.
4: Udah sering keluar di Facebooknya Mus Jaya itu.
2: Iya benar-benar di Curocok nih.
4: Ya tadi kan kami muter-muter di Pantai Curocok lagi. Mulai orang masang-masang tenda ya kan.
2: Udah mulai, benar sekali.
4: Nah, itu kan ada nanti karaoke. Adik kalau mau karaoke datanglah ke Pantai Curocok.
2: Iya, jauh-jauh dari Padang ke sini ya kan.
4: Kemarin kak, kan Mus Jaya kan pergi ke Pantai Curocok.
2: Iya.
4: Pergi menjaring ikan belanak, ada orang dari Kuranji, ya beli ikan hias itu yang ada di Pantai Curocok itu buatnya ikan hias katanya kan. Dari Kuranji dia tuh kan ditanya gimana keadaan di Kuranji. Alhamdulillah udah bagus bang, nggak ada banjir lagi itu kan.
2: Iya deh, mantap mantap.
4: Di Solo banyak kan jalan tuh bang.
2: Sip sip sip.
4: Ah ya makasih ya kak ya.
2: Oke. Okay.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mustia yang sudah bergabung ya pada kesempatan kali ini. Dan untuk sahabat-sahabat yang lain yang mau bergabung, silakan kita tunggu ya di 08116 8237441 4591. Belum move on dengan yang lama ternyata. Masih membekas di hati yang lama ternyata nih. Untuk Pak Al mungkin di chat aja ya requestnya apa Pak Al. Atau juga nanti boleh bergabung setelah kita puterin requestan juga. Sudah banyak. Ada Takur Bang Aribuan dulu kita hadirkan buat Ayah Ferdi dengan Jangan Salah Menilai.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

11,2 lagi saya FM masih di program musik istirahat siang di badan 11 dari pukul 2 siang hari ini. Sudah banyak requestan yang sudah kita putarkan ya. Untuk hari ini yang mau bergabung kembali boleh silakan di 08 2374 41 4591. Kita bacakan dulu WhatsApp darinya Pak Al ya, yang ada di Pasar Baru. Mana ini? Ya, assalamualaikum Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya Kenangan Indah dari Erna Angelia. Belum kita putarin ya Pak Al. Atau satu lagi nih, doa dari Edi Selitonga. Ya, Edi Selitonga sudah kita putarkan. Salam yang bergabung tadi dan spesial buat Vivi Fikri. Terima kasih buat Pak Al yang ada di Pasar Baru. Ya, buat siang hari ini sahabat, apalagi di Jumat ini adalah kita bisa merefleksi ya diri gitu. Sekarang waktunya kita kembali santai. Buat yang lagi makan siang juga jangan lupa makannya pelan-pelan. Buat yang masih kerja, semangat menyelesaikan aktivitasnya. Dan buat yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan. Kalau bicara soal Jumat siang, sahabat, ada satu pertanyaan juga yang sederhana. Apa sih ya satu hal yang paling sahabat syukuri di minggu ini? Gak harus sesuatu yang besar juga ya. Bisa karena pekerjaan selesai, bisa karena keluarga sehat, bisa karena bertemu orang baik, atau bahkan karena hari ini bisa menikmati makan siang dengan tenang. Coba deh kita belajar berhenti sebentar ya dari kesibukan dan menyadari bahwa ternyata ada banyak hal kecil yang patut kita syukuri. Nah, nanti untuk sahabat-sahabat semua, banyak ya dari kita juga sudah banyak bercerita tentang hal-hal yang positif gitu ya terhadap diri sendiri. Tentunya juga kita mengasih ini ruang untuk sahabat yang suka dengan teman-teman spesial juga, teman-teman di siang hari ini, teman kenangan yang ada juga mungkin salam untuk keluarga, buat sahabat, buat pasangan atau orang-orang tersayang. Ya, kita tunggu 08 2374 41 4591. Sahabat tahu teman pilihan sahabat menjadi soundtrack juga yang terbaik untuk menemani di Jumat siang hari ini. Karena cuaca juga cukup panas, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh di tengah aktivitas hari ini sahabat. Siang hari biasanya tubuh mulai terasa lelah, jadi kalau memungkinkan luangkan waktu beberapa menit untuk istirahat, minum air putih yang cukup dan jangan lupa makan. Produktif itu penting, tapi menjaga kondisi tubuh juga gak kalah penting sahabat. Karena kalau tubuh sehat dan pikiran lebih tenang, aktivitas pun bisa dijalani dengan lebih nyaman.

0: kenangan kita.
1: Kenangan yang mana?
0: Yang berdua itu.
1: Enggak dong.
0: Bener?
1: Bener.

kenangan yang mengendapi lubuk hati turut melengkapi kehidupan dua insan yang masih terlena dalam buaian asmara. Erna Angelia bersama pencipta lagunya dalam Kenangan yang Indah bersama Obi Mesa.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, Lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 lagi saya FM di menit 38 dari pukul 2 siang hari ini sahabat, tentunya untuk di program musik istirahat siang tinggal beberapa menit lagi sebelum kita beralih ke program berikutnya Citra Keluarga menemani sahabat di hari Jumat ini. Dan untuk hari ini masih ada yang mau bergabung silakan ya, kita masih tetap tunggu dan nanti di pukul 4 kita juga akan hadir menemani sahabat semuanya dengan informasi berita dan social life dan juga ada karaoke. Semangat untuk hari Jumat ini ya. Dan tentunya untuk rumah yang ada di toko juga, yang ada di sawah juga atau yang lagi berkendara, jangan ada yang sedang mungkin di sini sahabat yang lagi rebahan juga mungkin ya, lagi dengar radio, apapun aktivitasnya sahabat hari ini semoga semuanya diberikan kelancaran. Dan buat yang sedang berada di perjalanan jangan lupa fokus berkendara, radio boleh menemani tapi keselamatan tetap nomor satu. Jadi di tengah kesibukan tentunya selama satu minggu terkadang kita terlalu fokus ya mengejar pekerjaan sampai lupa berhenti sebentar. Kita sapa dulu Cun Haji di Muara Painan. Halo Cu, sehat Cu? Alhamdulillah sehat.
1: Halo, mau ke Cun Haji ada?
0: Mana ada Vivi ini? Aduh, kenapa Vivi dilupakan?
1: Halo, makan siang.
0: Oh, makan siang sudah. Jam berapa nih Cun Haji? Iya, udah jam 2, udah hampir jam 3 juga.
1: Iya. Iya, angin sepoi-sepoi ya.
0: Oh, angin sepoi-sepoi. Masih yeah. Aktivitas atau memang meliburkan diri hari ini?
1: Iya, iya. Iya, terangnya
0: Tadi ada yang menyapa juga, ada Mus Jaya, ada ya Ferdi, ada Adit, ada Pak Al.
1: Sudah
0: banyak juga yang bergabung, Cu.
1: Oh, sudah banyak. Ya, Cu. Sudah pun juga iya, perlu. Terus yang mengalai-alai, yang mulu. Santai-santai, juga
0: kita santai ya. Baiklah, Cu. Mau diputarkan tentang apa siang hari ini?
1: Lagu yang gak balik aja, lagu.
0: Hah?
1: Anak Balam.
0: Anak Balam kita mah, Pap Indonesia.
1: Oh, iya, yes, iya.
0: Pak Indonesia ada Bang. Nanti malam itu.
1: Oh malam.
0: Iya di Dendang.
1: Iya. Ada
0: yang bagus aja lah. ST12 jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah.
1: Oh jangan pernah berubah.
0: Iya, enggak boleh berubah.
1: Iya.
0: Iyalah nanti kita putarkan nih, Cu. Salamnya boleh buat siapa, Cu?
1: Oh, buat kami sekali sekali yang berhati kita sehari.
0: Amin.
1: Dan yang memang termasuk ini yang belum jaya sehat.
0: Iya,
1: sampai ada yang ada juga, jangan lupa sakit kan lah. Tapi ini saja waktu saya cek menjaga.
0: Iya, baik. Terima kasih doanya juga sama. Iya.
1: Thank you kepada ya, Pak Dia Sapira.
0: Iya.
1: Saya di Kunci. Dari Sang di Rumah Pasang. Abang Al di Sabaru.
0: Iya.
1: Dan juga kepada Oga, Jepun, Sanggung. Mas Jander sama Presiden di Bayang.
0: Iya.
1: Dan juga kepada Mak Uwo, Lamu,
0: Mak Uwo base di minggu depan mungkin.
1: Oh, ya,
0: sibuk sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.
1: Iya, memang tadi dia sudah mulai nabi yo.
0: Iya.
1: Yang pada mau pergi apa? Yang darus. Yo. Indonesia.
0: Indonesia.
1: Ya. Selanjutnya kepada Rimalu.
0: Iya.
1: Terus dia cari kepada kita satu dulu lah.
0: Buat semuanya aja.
1: Kita tapi semua yang ada di dalam pokok yang menangani radio FM radio kita kau dapat salam kadonyo dari Muharopenyan, Muharopenyan dan Cihadi.
0: Terima kasih Cu.
1: Ya, aku takkan kunci ST apa menanya lagi.
0: Baik, ST12 nanti kita putarkan jangan pernah berubah.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uncun Nadi yang penelpon terakhir juga di program Musik Istirahat Siang kali ini. Dan tentunya untuk sahabat di Merbum Prada, di tengah kesibukan kita selama satu minggu, terkadang kita terlalu fokus ya mengejar pekerjaan sampai lupa berhenti sebentar. Jumat bisa menjadi pengingat bahwa hidup bukan cuma soal pekerjaan, bukan cuma soal target, bukan cuma soal uang, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan keluarga, menjaga hubungan dengan orang lain, dan tentunya menjaga hubungan kita dengan Allah SWT. Kadang kita merasa hari-hari berjalan begitu cepat ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tiba-tiba sudah Jumat lagi. Dan pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan seminggu ini, apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah ada orang yang sudah kita bantu? Atau apakah ada kesalahan yang sudah kita minta maafkan? Jadi Jumat bisa menjadi momentum untuk memperbaiki semuanya sedikit demi sedikit. Tidak harus langsung sempurna sahabat, yang penting ada kemauan untuk menjadi lebih baik. Kita istirahatkan dulu obrolannya sahabat ya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan kembali lagi di program Citra Keluarga jam 3 sore ini. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkisah FM.

91,2 lagi FM, sahabat, kali ini kita di program Citra Keluarga. Masih pusarakan Vivi menemani sahabat untuk di sore hari ini. Masih membahas tentang kopi ya, di mana kopi pagi dan kaitannya erat dengan resiko kematian yang lebih rendah. Minum kopi sahabat hanya pada pagi hari dikaitkan dengan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular maupun semua penyebab yang lebih rendah dibandingkan dengan minum kopi sepanjang hari atau tidak mengkonsumsi kopi sama sekali gitu. Nanti ini informasi akan kita hadirkan kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai jam 4 sore ini. Dan juga selamat bergabung buat semuanya di kesempatan kali ini di program Citra Keluarga. Yuk kita lanjutkan lagi sahabat, di mana temuan ini juga berasal dari sebuah analisis yang diterbitkan pada 21 Februari 2025. Penelitian ini menganalisis data hampir 41 ribu orang dewasa ya dengan usia rata-rata 47 tahun yang terdiri dari 52% perempuan. Data penelitian berasal dari peserta yang pada para peserta diminta melaporkan makanan minuman yang dikonsumsi setidaknya dalam satu hari, termasuk jenis kopi gitu. Jadi peneliti juga menganalisis kelompok yang lebih kecil, yakni sekitar 1.500 orang dewasa dengan 53% diantaranya perempuan. Kelompok tersebut mencatat secara rinci ya makanan dan minuman yang dikonsumsi selama satu minggu. Data konsumsi ini pun dikaitkan dengan catatan kematian masing-masing peserta selama periode pemantauan rata-rata hampir 10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan sekitar 36% peserta merupakan peminum kopi pada pagi hari, sedangkan 16% mengkonsumsi kopi sepanjang hari. Sebanyak 48% lainnya tidak mengkonsumsi kopi. Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi, sahabat, mereka yang hanya mengkonsumsi kopi pada pagi hari itu memiliki resiko meninggal akibat penyakit kardiovaskular 31% lebih rendah selama periode penelitian. Nah, sementara itu, peserta yang minum kopi sepanjang hari tidak menunjukkan ya perbedaan resiko kematian. Nah, di sini sahabat, peneliti menekankan bahwa hasil tersebut belum membuktikan hubungan sebab-akibat. Ada kemungkinan terdapat faktor lain pada kelompok peminum kopi pagi yang turut mempengaruhi hasil penelitian. Karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara waktu konsumsi kopi dan kesehatan jantung. Temuan ini memberikan gambaran bahwa bukan hanya jumlah kopi yang dikonsumsi, tapi juga waktu mengkonsumsinya mungkin menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian mengenai kopi dan kesehatan.

0: Ayo ibu-ibu, pilih saja ibu-ibu, ayo lihat-lihat saja. Pilih merek susu ini, mengandung vitamin A, B, C, D, E, F, G. Bayi ibu dijamin kuat dan sehat.
1: Pilih susu ini saja ibu-ibu, lihat nih. Ini buatan luar negeri, bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
0: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu, karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI.
4: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be. Sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
4: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
5: Pak Dirut,
6: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
6: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
6: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
6: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Halo cantik, nama kamu siapa?
9: Eja.
8: Oh, lagi ngapain kamu?
9: Masak-masakan.
8: Bapak ibu di mana?
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Kami orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Saya orang tuanya.
18: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
19: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 lagi saya FM. Selamat, kita masih di 91,2 lagi saya FM ya, di program karaoke sore hari ini ada Ayah Safira. Sempat ini juga kayaknya sahabat di belakang ada acara juga, jadi agak-agak berisik-berisik gitu. Jadi mohon maaf nih sahabat. Kita ke sahabat-sahabat semua dulu deh ya kan. Biasanya di Jumat ini juga ada program karaoke sampai jam 5. Kalau seandainya nanti Berita Indonesia Live ya udah datang, jam 5 aja kita puterin. Satu jam aja nih untuk berkaraoke di kesempatan sore hari ini. Oke, dan untuk berikutnya kita ke Ayah Safira dulu. Kita sapa dulu, halo selamat sore Ayah Safira.
1: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
0: Iya, apa kabar untuk hari ini?
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu.

0: Iya, karena juga berhubung besok ada acara gitu ya buat Ayah Safira di karaoke di Caroco. Jadi memang untuk hari ini mungkin bisa coba-coba juga gitu ya kan, siapa tahu ada dari sahabat-sahabat semua nanti juga ikut. Ada Ayah Safira, ada siapa di sebelahnya nih? Siapa namanya?
1: Rizky.
0: Iya, Rizky. Rizky di dari mana?
1: Dari
0: Purnas. Dari Purnas, jauh-jauh ya karaoke di sini. Ini pasti diajakin ya sama Ayah Safira. Ya, sehat kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Ini kayaknya ditukar aja ya Sep ya, boleh Sep, minta tolong Sep ya, ini yang itu suaranya kurang bagus. Ya, ini kayaknya no Sep jadi admin sekarang untuk hari ini. Iya, kita nah itu baru. Coba di bersuara. Halo. Iya, baru bisa. Yang tadi enggak itu ya, enggak kuat vokalnya jadi enggak bisa nanti karaokeannya. Ini kan di belakang lagi ada apa juga, lagi ada acara banyak nih kayaknya. Ada ibu-ibu PKK juga ya, Sep.
2: Iya.
0: Ya Safira gitu maksudnya. Jadi mohon maaf nih sahabat terkendala. Jadi memang semoga aja nanti di karaoke enggak terlalu itu juga deh ya, terlalu mengganggu. Ya, mau karaoke siapa dulu ya, mau karaoke Safira dulu?
2: Iya, oh, boleh, Cinta Hitam.
0: Cinta Nada Hitam ya. Ini kalau lagu siapa?
2: Termiskin Dunia.
0: Termiskin Dunia juga.
2: Iya.
0: Nanti kita satu-satu dulu ya, Safira satu, Rizky satu ya. Nanti iya. Boleh siapa tahu ya kan, uji-uji dulu, uji nyali dulu di sini, nanti baru di carocok gitu ya kan?
2: Iya.
0: Termiskin di Dunia.

0: Yang halo kak, yang kabangin kak.
1: Kabangin.
0: Iya, yang perasaan tak lama tu kak.
1: Perasaan tak lama, oh yang itu ya. Yang mana versinya? Terserah aja.
0: Ini kak.
1: Oh, terserah ya. Yang pokoknya pria lah ya.
0: Iya.

0: Ini kan.
1: Oke. Satu lagi boleh.
0: Oh.
1: Baru nanti sama dengan
0: kopi dangdut enggak?
1: Ini yang mau karaoke nanti di Cerocok apa itu lagunya?
0: Yang kabangin tadi, Kak.
1: Oh, yang kabangin tadi.
0: Iya.
1: Juga harus empati ya.
0: Iya. Nanti dolan di rumah ya, Kak.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Apa lagi? Apa tadi?
0: Kopi dangdut, Kak.
1: Kopi dangdut. Siapa tahu mungkin enggak itu ya, enggak cocok musiknya tadi bukan?
0: Terlalu kecepatan tadi, Kak, liriknya.
1: Iya, makanya itu agak ada yang beda.
0: Gitu. Iya.
1: Thank you.

0: Terima kasih Rizky.
1: Iya.
0: Ya kita tunggu nih di kesempatan berikutnya lagi ya. Siap. Kita ke Raja Minang ya untuk semoga sukses besok ya karaoke-nya. Dihafal lagi gitu. Oh iya, ini kan bagus tadi kan? Siap baik. Ini duduk di mana sih? Duduk di mana di Raja Minang nih? Rizky ke belakang dulu, boleh ya? Iya, ini ada Everdi, kita sapa dulu nih kayak Everdi nih di Tarusan. Halo ya.
2: Halo Bi.
0: Iya ya, ada pengen kesini ayah nih, ada Mas J juga, ada ramai kita nih berempat berlima sama Vivi.
2: Oh, ada Mas J ya?
0: Ada Mas J.
2: Iya, sore Mas J.
0: Iya, sore Mas J. Bukan Everdi.
2: Ikut lomba nggak nih?
0: Ini Mas J ikut karaoke nanti nggak di Coroco? Oh, ikut lo ternyata ya. Nah, nanti bisa dijadikan apa nih ya? Tim sorak nanti aja nih.
2: Wah, ikut ya Mas J ya.
0: Ya ini rata-rata nih pada yang karaoke sekarang ini apa dulu nih? Gladin dulu ke sini baru besok tampil.
2: Vivi itu. Pak Oga iya. Ikut enggak
0: Pak Oga? Enggak tahu juga Vivi Pak Oga nih. Pak Oga enggak ikut. Oh, ini yang iya, ini kalau nah, yang di sini ikut pada ikut semua.
2: Kalau dekat pengen ikut juga ini saya.
0: Iya, jarang-jarang juga ada lomba-lomba karaoke ya kan?
2: Kayaknya jauh.
0: Jauh di mata.
2: Kita
0: berat di ongkos
2: kita
0: juga.
2: Kan ikutnya enggak bukannya kita mau juara enggak ngeramein.
0: Iya, meramaikan sih. Ini kalau Raja Minang mah udah hadir dulu, udah didaftarin dulu nih.
2: Kalau ada nih juara kayaknya jauh tuh.
0: Iya deh, nanti tim Sora aja deh ya.
2: Iya.
0: Oke ayah, kita lanjut dulu ya ya, karena nanti kita ini ada berita Indonesia Live juga. Siap ya.
2: Sore Mas J.
0: Iya sore Mas J.
2: Itu anggota baru Rizky ya?
0: Iya ada Rizky yang dibawa oleh Safira nih temannya, teman ayah Safira.
2: Sore ya Safira, udah dulu ya.
0: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Rizky udah ada apanya juga nih fansnya ya kan ayah Safira yang nyapa tadi. Sering-sering dengerin kita ya atau emang kesini tiap Jumat? Iya, hari apa juga minggu ada jam berapa? Jam 1 ya? Apa tuh? Bukan demi kode sebuah hati bukan? Oh yang sedang-sedang saja. Mana nih? Oh langsung ya? Adit, nanti ya Adit ya? Ini Adit juga mau bergabung ternyata. Belum. Ya, kita juga dikejar waktu berita nih. Antri ya. Ini mumpung ramai juga. Ini karena besok mau launching enggak ya ini nih. Artis 4 orang nih. Mau perdana ya kan.
3: Giga. Ya, ada ya. Suaranya. Ayah Safira luar biasa. Oke, Dik. Yang sedang-sedang saja, Dik. Jangan biasa yang tinggi-tinggi kali. Dia tuh

goyang Mas J. Onde mande? Iyo. Dua kali. Kopi sore bukan kopi dangdut eh.

0: lagu Ilham satu lagi. Yang terakhir dan nanti
1: ya. Nanti apa lagi? Eh, Safira juga satu tadi ya, baru ya.
0: Sembako cinta.
1: Iya, ada satu lagi ini. Kita dua-dua aja. Sembako cinta.
0: Sembako cinta.
1: Country ambil sembako bukan.
0: Ini lagu untuk besok nih kayaknya.
1: Emang itu judulnya emang ditentukan atau gimana nih?
0: Apa?
1: Enggak, terserah.
2: Lagu Minang boleh, lagu.
1: Oh, terserah ya. Oh, Bibi juga belum apa nih? Belum dapat ininya, informasinya. Sembako cinta.
0: Iya. Ya bergoyang semuanya di studio atau di mana pun berada. Suara.
1: Oh, sama-sama merah nih bajunya nih. Sebentar.

لا لا لا لا لا لا لا Kita persilakan Bang Yosef sekali lagi untuk mengisi suara berkaraoke di karaoke kita ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Iya, Ayah Safira lagi tampil. Apa judulnya lagi Ayah Safira?
1: Lagu Ispana. Hari-hari cinta.
0: Hari-hari cinta. Iya, sudah ada kah karaoke-nya?
1: Ada karaoke-nya.
0: Ada ya. Hari-hari cinta. Yang mana ini? Ya, Evita Mala ya. Tapi yang ini dia nih. Benar enggak sih?
1: Yo, coba Ispana.
0: Yang Zivana ini. Ini enggak udah
1: waktu ya? Tunjuknya.
0: Wah, ini gara-gara Zivana nih jadi
1: aktif posisi.
0: Iya, gara-gara Zivana nih suka nosep nih.
1: Ini juara sementara lagi, iya. Tampil lagi.

Kalau cinta kata mesraan. Kamis.

0: kita ke ini dulu, ke Mas J.
1: MC.
0: Mas J ya. Mas J. Mas J.
1: Mas J.
0: Selamat sore, mana ada suaranya Mas J nya? Suara sehat Mas J?
2: Alhamdulillah sehat. Pipi gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Pasti mau karaoke lagu
2: coba
0: apa?
2: Coba lagu Aku Bukan Rahwana ya.
0: Aku Bukan Rahwana. Ini mau ditampilkan besok ya. Aduh. Aku Bukan Rahwana yang ini, yang Nasar ya. Sama-sama sibuk dengan karaokean besok deh kayaknya.

0: aja dong.
1: Thank you. Nah, rame-rame ya, rame ya. Wali. Ibu-ibu, bapak-bapak itu.
0: Cari jodoh. Cari Mas J cari jodoh.
2: Iya, Mas J. Jangan Mas J cari jodoh. Kode
1: alam. Kode jodoh Mas J. Tapi cuma itu.
0: Apa judul lagu tadi itu? Iya. Kau sesat satunya.
1: Aku bukan Rawana. Cafe Long Music.
2: Dia dibaca.
1: Oke, yang tahu lagunya nyanyi sama-sama ya. Cari jodoh.

0: Jawa Sabah.
1: Tambah ya? Nah, iya, kan nanti kita ke Adit nih, kasihan Adit dari tadi nunggu. Kita ke Adit dulu. Ayo Adit gabung lagi Adit. Iya, kasihan Adit ya dari tadi nunggu ini. Dari jam 4 tadi malah ya kan Adit. Setia selalu deh kayaknya.
0: Lagunya Basje tak laku-laku katanya.
1: Halo Adit, selamat sore.
2: Selamat sore ya.
1: Iya, apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat sedari tadi. Iya. Iya, besok ada lomba karaoke, jadi memang harus diperlihatkan ya penampilannya hari ini. Ini ada Gledi juga, Gledi Resik juga, jadi besok mau tampil. Harus. Iya. Jarang-jarang gitu ya kan.
2: Tahun depan aja ada lomba karaoke.
1: Iya, semoga aja ada lomba karaoke berikutnya. Siapa tahu nanti siapa ya yang jadi jurinya, Bang Roma bukan ya? Kalau Bang Roma bisa aja nanti kita callingnya. Adit mau karaoke lagu apa kita Dit sore hari ini Dit?
2: Karaoke yang kita malah kak, lilin-lilin putih.
1: Wah lilin putih. Lilin putih.
2: Tapi nadanya agak rendah ya, jangan tinggi ya.
1: Lilin putih. Evita Mala ya.
2: Ya.
1: Oke, sip.

0: God. That's a lot of things.
1: Iya, satu lagi, Dip.
0: Satu lagi dari milingnya Evita Mala, selamat malam, Kak.
1: Oh, emang lagi Evita Mala semua ya nih. Ya,
0: Meggy Z apa yang ada, Kak, lagunya, Kak?
1: Meggy Z. Aja deh. Meggy Z ya. Tanda cinta, air mata cinta, mahal, benang biru, sakit gigi.
0: Oh, gitu. Tanda cinta aja deh. Spesial buat Mas J yang ada di Finland.
1: Iya, Mas J lagi di luar.
0: Spesial.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Adit.
0: Boleh pinjam enggak?
1: Boleh, salam buat siapa?
0: Salam buat Kavi.
1: Oke, okay. Kasih Adit.
0: Yo, gimana nih? Komen dong suara Adit, Kak Vivi sama Raja Minang.
1: Apa Raja kabar? Minang udah pulang. Bagus kok suara Adit.
0: Apa kurangnya lagi, Kak? Cuma cengkok lagi ya, Kak.
1: Iya.
0: Ada rasa ya, Kak.
1: Kurang banyak. Iya, kurang banyak.
0: Kalau boleh tahu nih, bisa dimasuk Akademi 9 enggak?
1: Wah. Cita-citanya boleh sekali nih kalau untuk pas akademi. Harus banyak latihan.
2: Nadanya rendah tinggi.
1: Harus banyak latihan kata Nosep.
0: Oke ya.
1: Oke Adit, terima kasih Adit.
0: Kalau untuk masjid tadi kekurangan cengkok rasanya belum dapat.
1: Kekurangan cengkok masjid. Aduh. Dapat
0: cengkok. Mulut masjid itu harus dibuka nyanyinya.
1: Harus dibuka nyanyinya di ini bisa nih besok buat karaokean ya di pasar di Pantai Cerocok Painan. Oke, Adit, makasih ya, Dit. Kita keburu waktu nih, Dit.
0: Oke, assalamualaikum, Kak.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Adit. Ini bisa jadi down juri yang kedua nanti nih. Yuk, Safira, kalau lagu apa kita sore hari ini lagi?
2: Dandut, ya gelandangan.
1: Gelandangan ya. Ini berapa ya, kalau ke besok di biasa besok untuk cerocok 3. 2.
2: 1.
1: Oh, 1 ya bisa. Iya. Tapi yang mana? Minang ya kan biasanya?
2: Dua dandut boleh, Minang boleh.
1: Oh, dandut boleh. Ya udah gelandangan
2: dua,
1: ini aja.
2: Dua warna.
1: Iya, dua warna ya. Oh. Oke, okay, oke okay lah.

0: cerita ke Rizky? Kalau di situ kelihatan?
1: Kelihatan.
0: Iya, boleh. Apa ke karaoke-nya? Dangdut, Minang? Minang. Iya. Judulnya? Kau coba liriknya.
1: Yang coba yang perasaan lama, yang udah lama tadi, Kak.
0: Oh, Kabar Angin tadi ya? Iya. Oh, ini yang mau dibawakan besok.
1: Iya.
0: Yang mana versinya? Yang cocok sama vokalnya ini.
1: Ini.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Ini kayak yang biasa karaoke di rumah yang mana ini? Yang coba-coba di rumah?
1: Yang coba di rumah yang pertama tadi, Kak.
0: Oh, yang di rumah yang tadi. Iya. Oh. Kenapa Kak cocok ya?
1: Itu, Kak. Nadanya mungkin terlalu cepat.
0: Iya. Kan?

0: Iya.
1: Mana ya musik yang tadi?
0: Iya yang tadi.
1: Yang di awal tadi ya?
0: Kita di rumah aja latihan kak.
1: Oh di rumah aja.
0: Iya.
1: Gak apa-apa. Yang lain.
0: Ah iya gak apa.
1: Yang lain apa? Yang lain?
0: Yang lainnya.
1: Lagu terserah lah.
0: Terserah.
1: Iya. Yang dapat juga karaoke nya. Mau nyanyi apa lagi? Karaoke dangdut Minang atau gimana?
0: Yang dangdutnya kak.
1: Dangdut.
0: Yang mana Insya kak?
1: Yang mana nih? Terserah. Dari dingin, hundara tete, debu-debu jalanan, nantang otowari, bukan cinta yang pertama, madu, mana yang biasa dibawakan di rumah?
0: Cuma yang oleh-oleh itu kak.
1: Oleh-oleh, Rita Sugiarto ya. Cuma Rita Sugiarto yang meminta oleh-oleh. Kalau Vino meminta oleh-oleh.
0: Oleh-oleh.
1: Ya harus bawa oleh-oleh.

Terima kasih ya Safira, terima kasih Rizky, terima kasih Mas Jaya juga. Di minggu depan mungkin di Jumat ya boleh hadir lagi. Baik untuk sahabat, sampai di sini dulu bersama kita di program Karaoke. Nanti kita akan lanjutkan lagi tuh program-program lainnya. Kamu menemani sahabat tentunya di sebelah 1,2 Langkisa FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
13: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
14: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
13: Gimana caranya, Bu?
14: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
13: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
14: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
13: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
14: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
13: Oh
14: iya? Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
13: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
14: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
13: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
14: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
13: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
14: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
13: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
14: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
13: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
12: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
15: Aduh, Yom, berdua sakit nih, Yom.
16: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
15: Kartu BPJS gua kan hilang.
16: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
15: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
16: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
17: Loh, kok bingung?
16: Pak Dirut,
17: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
15: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
17: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
15: Cakep!
17: Pulangnya naik Kopaja.
15: Cakep!
17: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
16: Cakep!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebutkan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang?
1: Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, alhamdu. Sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A. Untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari si'din. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Qulu. Katakan oleh kalian semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang enggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu enggak dikasih tahu pun sudah paham harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang enggak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi. Kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya. Qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan. Cepat syukuri. Kalau orang Arab, gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi. Saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup. Dengan kalimat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada tiga. Satu, ucapkan kalimat tahmid. Awas, awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. dagangan habis, habis di luar dagangan habis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya. Ya, ta'lim lancar, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan enggak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas hati-hati, hati-hati. Nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama, saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat Alhamdulillah ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada anda, pada kita semua, alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif, menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq, menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, kalamun, spidol, pena, pulpen, kalamun, al-kalam, yang ini bukan yang lain. Saburatun, papan tulis. As-saburah, papan tulis yang ini khusus bukan yang lain. Sayyaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayyarah, pakai alif lam, yang itu bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, gak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhofa, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43. Wa aqimus shalata wa atuz zakah wa aqimus shalah. 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. 238. Hafizhu 'alash shalawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam surat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Quran surat 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masya Allah. Zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang. Masa belum lancar juga? Lancar sih iya. Tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu enggak tumaninah? Enggak, tumaninah sedang salat sendiri tuh, sa paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya. Ada ketenangannya, ada doanya, itu aturan. Pakainya pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat, Allah. Yang ngasih anak Anda lulus, bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau gak berkendak gak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah gak berkendak gak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur, terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita. Ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh. Coba deh ibu atau antum, ikhwan ya. Sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Al-Quran. Ya Allah, akhi, Masya Allah, luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah, pekerjaan antum luar biasa, bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu, sadari. Ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar gak bahwa itu tuh pemberian Allah. Kalau Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu gak bersyukur kepada Allah.

Allah anaknya luar biasa Bu, cepet pahamnya, hafalan Qurannya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih, saya dampingi, terus malam didoain, cek tahajud, sujud. Kalau cek mau bisa begitu, habis tuh. Jelas ya? Jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, gak ada walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit, di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya, sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun, walaupun udah gak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah gak usah pakai walaupun. Meskipun, walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener, saya serius. Ya, ba, satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda. Beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdulillah beda. Lain dengan al fukat, lain dengan al kalin, lain dengan al yang lainnya. Beda. Jadi al di sini khusus. Ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi. Kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Time. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq. Pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati. Jangan cuma di satu sisi saja. Awas, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, gak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tek, dah. Telinga gak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek gak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan, Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan, itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Ya. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah. Khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah.

dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Dia begitu mengucapkan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba dia ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Ini zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dulu, mana dulu? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Ya, semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, enggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir. Ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh. Atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Di begitu menerima, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting, dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil.
Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat, melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qur'annya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini enggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Qur'an surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, masih merasa punya iman. Kalau enggak punya iman, ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, nikmat mata. Tapi mata dipakai pada yang tidak benar. Itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, you know, lebih hal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet. Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil. Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang masih merasa punya iman. La yaghtab'ukum ba'dha. Jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin di situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin untuk yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya enggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, jadi gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata, ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang gak baik itu gak akan dikatakan. Apa yang gak baik? Banyak dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu gak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, gak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim, tapi rajin berselisih. Ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Mana iman Anda?
Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita, belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda, ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita? Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut dengan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus, di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempat yang disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya gak tenang? Karena Anda gak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi alladhi bibakkata mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah, yang terletak di Mekah yang diberkahi.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisia Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jual Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sadualahnyo besul balik jepit siti malam kini ko di program Badendang Joba Gamai. Edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Jadi untuk malam kini yang kebaga buang di Dendang Joga Mai Mulia Bana di 0823 7-1-5-91. Selamat malam juga mendengarkan di streaming malam kini ko. Semoga jula dalam keadaan banyak-banyak saja untuk malam kini nasara makan malam bagai ataupun nana untuk apa-apa nasara duduk di kandai-kandai ko. Biasanya untuk malam kini ko Dendang Joga Mai hadir mengawankan sambil minum kopi bagai kan itu atau sara makan pengaco bagai di luar di teras rumah sara duduk-duduk santai juga keluarga boleh mandangkan Dendang ataupun Gamai di malam kini ko. Selamat malam Pesiti Sapojo yang ada di bagian utara sampai selatan Kabupaten Pasisir Selatan. Kalau akan hadir bersama sampai jam 9.10 saja. Jadi kalau untuk Dendang juga Gamai memang lagunya panjang-panjang. Nah, kalaupun Dendang ataupun Gamai nang sampai suku, boleh mana bergabung di telepon di Siko, WhatsApp di Siko, SMS pun di Siko di Matu, yo di 0823 7-1-5-91. Selamat malam tuh yang ada di sekitaran Painan, yang ada di dekat Rumah Sakit Umum MZN Painan mendengarkan tarui untuk Pak Faisal. Untuk yang ada di situ juga yang bersama geng-geng tu nah. Untuk dititin untuk ibu bagai, untuk siapa ya, untuk anyo lupa PCT-nya. Pokoknya sekumpulan situlah yang ada di lampu merah, awak sapo juga yang mendengar malam kini. Adit tarik pemulu di bergabung setiap program modinya adit ko tarui merangkap malam makan malam adit ko. Kok sepulah dulu ko sampai malam balik di lo makan malam adit ko.
1: Allah
0: Siti. Allah. Alu adit ko makan malam dia tapi nak ada nak lama tu dia. Oh ni, ada reviewnya Madira. Untuk malam gini kok anak mama alamaknya mendengarkan suara Adit gini kok. Kanyang Pesiti ya.
1: Iya, kalau untuk dah lama gini kok acak dengaran CFM dengan suara indah
0: Pesiti. Tua. Lancak warna tu kalau untuk didanga.
1: Kanyang warna parui mah.
0: Kanyang parui badan siro lo mendengar lagu-lagu Dendang kok kan betul. Tainan, alhamdulillah leh rancak-rancak sih caca ini kau dia dah tu mama keluar rumah ini kau boleh warna kau sedang rancak-rancak warna kau.
1: Tapi kapan-kapannya ada lomba karaoke di Pantai Rojo.
0: Iyo, bisu adit, badit ke satu adit.
1: Tak tahun bisu aja lah, awak di Padang awaknya tahun bisu tak.
0: Iya tadi tu banyak orang wa karaoke tadi ke radio mah. Entar besok boleh nak grogi tu Kak Pipi ke Cik
1: kan. Tahu tu. Antar lomba karaoke tu siapa yang macam?
0: Maksudnya?
1: Apa lombanya di karaoke di Pantai Cerocok
0: tu? Oh lagu Minang boleh lagu dangdut boleh, boleh.
1: Siapa yang madon? Pemerintah atau warga sekitar betul?
0: Kalau untuk di Cerocok besok kan, Dit?
1: Iya.
0: Cara pemerintah mungkin mana, Dit?
1: Cara pemerintahan, yo.
0: Iya. Tapi kita lihat dulu, entah itu tindak lah. Kok salah lah, Pak Siti menyampaikan, Dit. Apa, Dit? Lomba karaoke dua warna dalam rangka meriahkan HUT RI juga, mah, Dit. Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi lomba karaoke dua warna ko dapat Minang cie jodangdut talenta anak nagari Pasisir Selatan Sabtu jo Minggu.
1: Kalau lagu Minangnya apa putih?
0: Tersarah modenya cuman yo pakainya dua warna modenya pop Minang jodangdut tersarah sih gitu ah.
1: Oh betul. Secara lagunya.
0: Iya.
1: Lagu Minang.
0: Pun. Terserah. Yang penting lain lagu Minang. Lai lagu apa? Apa namanya kok? Lagu dangdut. Nah, itunya.
1: Iya, request lagu Siti-Siti.
0: Jadi, Dit, apa tuh?
1: Requestnya apa lah lagu Denang, apa ya, Cak? Kilo Wayan ada tak di sini?
0: Lagi.
1: Kilo Wayan salah.
0: Kilo Wayan.
1: Yo tapi penyanyi tak tahu ada pokoknya dia lagu Kilo Wayan.
0: Jadi rekod lagi tak dit ko.
1: Eh boleh duo.
0: Boleh apa cek lagi?
1: Cek lagi. Afina berada yang nancak Big City ni lah yang bagus ni lah menurut Big City. Afina berada amin pilihan Big City
0: boleh ya santai lu dia macam lihat lu ya mana nancak ada dia.
1: Afina berada apa yang ada Big City
0: kalau Boyan tu dari Rina Fasma.
1: Iyo yang baru lah lagu penyanyi yang bagus yang asyik.
0: Siapa yang lagu Afina Braner?
1: Kilo Wayan sih Afina Braner sih ni dua lagu.
0: Jadi berkali lagi akan tak ada.
1: Kalau Afina apa Afina Braner apa yang ancak bisni lagu bisni?
0: Yang baru dit?
1: Yang baru lah nak muli bagus yang asyik. Yang lendang
0: oh saya lihat lu ya
1: iyo awak tunggu ni
0: yang baru
1: Afina berani banyak
0: ya banyak dia dah
1: iyo aku lagu kan banyak
0: bawa lah Denai.
1: Oh,
0: Aki Suwa. Mati pajak.
1: Cuba lagu bawa lah Denai dulu. Jangan ngambul lagu. Lagu benar-benarnya ni.
0: Bawa lah Denai ko.
1: Dia belum benar lah ngak lah. Jadi
0: aku dah gila aku edit lagunya dia.
1: Salam cik PCT.
0: Boleh.
1: Salam untuk Pak Oga. Raja Minang.
0: Jadi
1: Ayah Sabira.
0: Yup.
1: Ayah Sabira je kawannya jadi Rizky namanya.
0: Ni kenal Adit?
1: Tak kenal tu mungkin dia menengah, baru menengah Radio Langkisto. Mungkin malah tak tahu dia Radio Langkisto. Ya nak ambil tu. Nak kenal untuk syariah Kak Fifi, Fiyo, Adel, Baroma, PCT, Mawo, Bazal. Di siku ada cari lah tarang bulan lah. Keluar bulan.
0: Tarang bulan berarti lah sama-sama mencari bulan Mak Ma.
1: Sama-sama mencari bulan Mak awak Ma.
0: Iya, Fiyo lah.
1: Itu spesial tu lagunya untuk PCT tu. Yang sedang menyiar malam cintan ko.
0: Ah jadi dit, terima kasih banyak yo.
1: Kamu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah untuk Adit yang bangga buang. Awak putarkan langsung ko sahabat sama sambil menunggu ko yang bangga buang waliak beko untuk informasi waktu semain sa di pukul 9:34. Ah, wak danggalah dulu ko sahabat ado kuelok buayan dari Rina Fasma. Oh, kok mode mesti saya kabar-kabung mode tu sasak nah kok. Awak sapulah dulu kok. Ah, baru mesti saya.
2: Wah, lagi sa kampung di situ.
0: Lah, iya mantu. Kecik di situ kan. Enggak ada kabung tadi kok tu. Hah? Kok malah ke
2: pisai.
0: Apa tu?
2: Ya, ini ada pisai.
0: Oh, anak terangga kecik musaya doa.
2: Terangga?
0: Nak jale do betul ah, bukan nak terangga tapi nak jale.
2: Wah, mungkin nak aku. Alah, terangga.
0: Alah.
2: Lambat keluar belum ni mah.
0: Oh, betul.
2: Jangan aku yang baca tadi. Wah, sedang beraktivitas tadi seperti biasa. Kau baru selesai aktivitas. Alah, saya jadi apa kan?
0: Lansia apa kabuang? Alah dari Pik Siti malam gini bade kan itu ha.
2: Kurangnya lirau Pik Siti ni. Mau gua ya.
0: Mau gua ya. Akan lomba karaoke lo besok pagi kan itu ha.
2: Alah siap-siap apa.
0: Iya nak bisa. Dia diganggu gugat lomba karaoke kau doa. Jadi ya mau gua perai lu.
2: Biarlah,
0: sekali-sekali saya. Iya, mencari lo kan itu apa kegiatannya di sini. Ya, kadang sama gue kolek satu, entah tukang foto, entah di dua, entah tukang sorak lagi kok. Ha. Entah ke tukang sorak, ayo, entah tukang foto, entah bahagia gini kok. Ha, itu tadi kok.
2: Aduh, kru lagi sorak, mau yang sportif ya di lomba.
0: Ayo jadi lah semangat untuk Owo cik tu. Owo kau karaoke lancak lah suara. Nak kalah tu dan lain lah.
2: Kita di malam minggu lah cara kan mantap kan. Rami
0: mah. Habis tu malam minggu. Banyak pilo si tua kan macam liat jadi tim sorak aja dia kan tu.
2: Iya. Owo di acara karaoke tu kan.
0: Ya ragu mah antara tim sorak atau tukang foto dan ikut bakar oke hati. Sinan ragu Pak Siti tadi ni kakak bangin lo dapet tadi.
2: Itu bakar disampaikan jangan disimpan-simpan. Ya aku yang aku disalurkan.
0: Ya itu jadi ya perlu disalurkan. Mereka disimpan mereka banyak jadi penyakit ya dia.
2: Iya pasti wana.
0: Baru saya lamakan malam kok.
2: Apa
0: situ nak ikut saja nak. Oh nama dah. Siti nama dah. Beko naik api Siti nak orang hilang sih dulu. Naik orang ngayu dulu orang tu.
2: Aroma
0: mengenas kau kalau ini. Aroma mengenas. Ya tu tanpa kecuali lah. Ya artis lo kan itu. Itu tak bisa tu. Hanya tapi nak masyarakat luas. Kau kan rancak tu. Boleh tentu lo bakat-bakat dia kan. Ya.
2: Boleh datang masih
0: masih kah pakai cucuk. Ah jadi kok dicak dicibuk lah sinan sebentar kan itu ah.
2: Iya. Jadi aku kan bisa di CCTV kan nampak.
0: Lah ini nampak cuma suara ya tak terdengar.
2: Ya pakai aku pakai vlog tu dari jauh aja.
0: Yo bi kasih ko orang ko sadu lah tadi balagu kan betul besok kak tampil di City cak ayah Safira kan. Ada kawannya bagai tadi tu, ada Raja Minang bagai.
2: Raja Minang ikut lah
0: tu. Ada Mas, yo ada Mas J bagai ikut Rami tadi ko. Jadinya apa siko dulu? Ibarat lah cuba-cuba lu latihan siko celik orang Rami. Cik. Mana siko nak ada Rami pe Sitianya cik pe Siti.
2: Rami tadi di Raja Minang sore kan?
0: Iyo Rami, orang kau ni kau bakal okey besok pagi jadi siap-siap dulu CL. Rancak Pik Siti, CL kan Pik Siti hanya lah. Tu yang lain rancak aja Pik Siti nak dewan juri, dia nak tentu mana ada Z, ada E, ada K. Saya nak jalan dari Pik Siti je. Iya, kalau Adit nak jalan dah Adit. Ya Adit, kalau Adit kau bisa jadi juri, bisa tu kan betul ha. Iya lain-lain. Ya lain-lain versi lo sana nama kan tuh.
2: Mau je nari di pengen ke Siti?
0: Nggak, entahlah Pik Siti dua. Pik Siti di dalam mah.
2: Oh, aku baru hujan nih, saya disinci.
0: Berarti iya mungkin tadi emang hari gak berangin-berangin. Tapi kan niat tadi ya kan, betul ni tak tekan lah. Lo bawa mantel tadi Pik Siti doang.
2: Nggak, tapi di taplau suruh-suruh pengen nggak kira-kira orang hari ya.
0: Iya. Tapi kadang kini nak ada panutan eh kini do. Kini hari kalau hujan-hujan aja nak ada tanda-tanda kalok-kalok bagai nak ada do. Ibaratnya mah dia berangin-berangin bagai langsung hujan gini sewantah tu beku ya apa lo balik hari tu kini keadaan hari.
2: Tak kaji kan awak sampai dinas.
0: Iya.
2: Kalau hujan nak tak turun ayu.
0: Nak dulu kata-kata dulu cewang di langit tanda kapane keceknya kan. Gabak dulu tanda ka hujan. Kini nak ada benda tu do. Nak ada gabak hujan turun yo. Kalau ya hujan kok rinai itu bisa dimasuk ruko tapi Nggak bisa rasa pisang tiga doh. Kalau ya, larinya mau masuk.
2: Hujan wok pasang, pasang serang.
0: Ayo, hujan wok pasang. Jadi mamanya sepantal lo nyong, nak lo lamu.
2: Wah,
0: ini
2: pasang ini luar biasa kadang.
0: Oh, deh, lama tak mesti aja, aku sembahyang orang lekor tiba azan, bekon terai suara yang.
2: Marikes lagu.
0: Iyo nya sudah malah tiga ampe kini azan ah.
2: Seperti lagu spesial Mesjaya itu Kapitan di Lubang Batu.
0: Jadi, bekon dicari Kapitan Lubang Batu tu kok.
2: Lagu.
0: Jadi boleh boleh.
2: Ada yang tutup,
0: ada yang tutup, ada
2: yang tutup, ada yang tutup, ada yang tutup, ada yang tutup, ada yang tutup, semoga saya selalu.
0: Amin, mereka disuruh lulang pakai buang kau, lihat dia sudah semain sah.
2: Terus buat adik yang di Padang.
0: Yuk.
2: Kecil Lubek.
0: Jadi.
2: Mak Oda, Ayah Berni, Mak Bunda Sia, Mak Puja, Putri Mak. SBY itu kita bayang Pak Uncu Nadi di Moro Penan itu Pak Faisal bagi nih lah gak jarang bergabung lah.
0: Iya Pak Faisal mau deh lah jarang lah mau deh bergabung
2: ya, itu kalau lah meluncur mesti aja langsung nyoba diri Pak Faisal lah itu.
0: Oh enggak dong kok ada Mama Naila lo mau uni apa ya Putri Malu mereka ya.
2: Oh Putri Malu di Laban.
0: Iya. Kok yang terlongsong, kok yang dari siang gini kok, Mas Jaya?
2: Hah?
0: Yang dari siangnya koknya banyak dari Alkawi nih.
2: Lagu terlongsong dari Mama Menganas.
0: Oh, yang dari Roma, ayolah mereka di hutan kok.
2: Oh, aduh, Bang Roma Menganas, aduh lagunya.
0: Jadi. Mereka di Agia kok.
2: Disalamkan semua kru-kru Langkis Sawu FM, semoga sehat selalu ke situ.
0: Jadi, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang kapan gabung beko sementara lagi yo sampai karena waktu semangsa kapan tak masuk. Jadi beko lama waktu tua lah sampai sangat 10 ah. Ada banyak beko lagu-lagu yang berputarkan sambil yo beko menunggu waktu sembahyang isya. Yalah. Wah, dengarlah dulu kok sahabat yang lewat baik kok ada iklan yang menyapu sahabat saya dua lah ada pesan-pesan bagai kan
3: betul. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
4: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
5: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya. Termasuk tempat latihan prajurit kita supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
4: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
5: Siap laksanakan.
6: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
7: Kenapa, dok?
6: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
8: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
9: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
10: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
11: Apa yang mereka bicarakan?
12: Mereka akan membersihkan rumah ini!
11: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
13: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
14: Doni, tolong karungnya.
15: Siap, Komandan.
16: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
4: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
13: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya, apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana?
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Pemasaran layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.142.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: kareh bana lah guda mah.
1: Nggak soal kareh doh. Aiko soal babana-bana. Apo kira-kira isi pandangan laki-laki? Ah, kalau mancaliak padusi, anam pusik tasingkok, pinggang tasingkok, baju sampi serawak ketat, ha?
0: Iyo, pandangan dah elok, pandangan mesum.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau padusi, nan suko bapakaian, nan mempatontonkan auratnya, mako padusi tadi, tanpanya sadari, telah memperhinakan dirinya sendiri di mata laki-laki. Apolai bapak luk paluak dati Honda tanpa ada rasa malu dicari orang lain. Lari Honda ada puluh hanya. Ha, tapi paguiknya paguik lari 2000. Aurah nama laki ini. Saya nak tekan itu mana dati Honda.
0: Iyo kan sedang modern lo kini maduda. Di film-film saya banyak benda itu. Itu ditiru lo di orangnya.
1: Batuah. Tapi itu kan model orang barat atau model zaman purba. Seharusnya sebagai padusi Minang, sebagai calon bundo kanduang, ada sebagai seorang muslimah, padusi Minang kau harus mampu, harus bisa mengendalikan arus modernisasi, arus trendy yang datang dari luar. Handa anyui lah awak di arus tu doh. Awak yang mengendalikan arus tu. Aku ada cerita, cik.
0: Atau ceritanya?
1: Dahulu ada riwayat. Entah di zaman Nabi kau entah di zaman Khalifah. Lupa ambo, tapi mungkin di zaman Khalifah ya. Tapi ceritanya masih terkena. Ada seorang sahabat. Nyo sakit kareh. Labar ubek kan niat kanin. Labar ibu tabib mau bek. Labar ibu tawa nelakek. Labar ibu dukun meresek. Nam penyakitnya nak jo cegak dah. Suatu malam nak talok mana sakitnya. Berdoanya kat Tuhan. Ya Allah, mohon ridamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba ya Allah. Seandainya penyakit ambo ko cegak, ambu bernazar kabasidakah ke setan. Itu nazarnya. Handak lama sudah tu, ya sehatnya. Takkan ada inyo nazarnya tadi. Nazar tu kan harus dibayar. Ya? Alah payah hanya mencari setan untuk membayar nazarnya tadi. Tapi setan go hilang ketika tu. Tahu lah go, orang go menazar ke setan. Kalau tidak sampai nazarnya, nyo pasti berso. Akhirnya dalam keadaan putih aso, hanya tamuilah khalifah pada zaman tu. Hanya cari tolah tentang nazarnya tadi. Basulah payah mencari setan, tapi tidak basuwo doh. Kemudian dia gilah jalan keluar dari khalifah. Hai sahabat, kata khalifah. Kalau tidak basuwo jo setan, cuba engkau cari padusi dan suku mempatontonkan auratnya. Apa sedakah kainya? Batu ya khalifah, tanya sahabat tadi. Padusi itu setan mah. Apa alasannya padusi dan suku mempatontonkan aurat itu dinamakan setan? Tanya sahabatnya tadi. Candoiko, kata khalifah. Setan tu kan karajonyo majak manusia untuk babuek doso, majak manusia untuk jadi pauni narako. Jadi kalau padusi nan suko mempertontonkan pusek auratnyo, berarti padusi tadi Allah menetangkan doso bagi laki-laki ni memandangnyo. Berarti padusi tadi tu kan sama je setan.
0: Deh, takut ya mah, danio jadi setan doh.
1: Tu mangkonyo, akan simpulannyo modeko selah. Semakin tertutup aurat seorang perempuan, semakin tinggi harga dirinya dan kehormatannya di mata manusia, semakin mulia dia di mata Allah. Semakin terbuka aurat seorang perempuan, semakin rendah harga diri dan kehormatannya di mata manusia, semakin hina dia di mata Allah. Tasarah wa'asih.

0: 91,2 lagi saya FM Bali Jepi City malam gini sahabat. Kok dari tadi banyak yang gabung di Joko. Ah, lawak putakan banyak requestan-requestan tadi yang off air bagai kok ada yang merequest lawak putakan deh. Aduh, sia tadi yang gabung-gabung, aduh pihak malu. Ah, dicoba lah balik pihak malu, bagabung pihak malu. Untuk 2R juo lah lambolo dak bagabung. Pak Jamber jo Putri Lubek bakal bae kok. Ah, langsung. Langsung disapu tibu langsung Pak Jamber. Selamat malam Pak Jamber. Halo.
1: Wow, hebat.
0: Ah, tua. Dia lawa sapu tadi langsung bergabung wadah. Yo.
1: Halo.
0: Baka baik ini kok Pak Jamber le sehat le sege.
1: Insya Allah mudah-mudahan sege bana.
0: Ah sege bana gini alhamdulillah lah diminta itu sih nah badan sehat rezeki murah lo.
1: Rezeki murah.
0: Ah tuh ha.
1: Itu jauh Jawa.
0: Iya, nana mau baru sahur, jadi mereka dapat jual tu nyapa Jamber. Kau nyapa baru sahur, dia mau minta ya kan lagi ya Tuhan, jadi Tuhan lah apa rezeki alam wah itu.
1: Itulah.
0: Panjang rezeki murah. Ah tuah, rezeki murah lo, sehat-sehat lo badan kan itu lah ibarat lah bersyukur banget tuh. Pak Jamber
1: salah dua lagi nih kau judulnya.
0: Awak dendang juga mic lalu lupa sekali Pak Jamber salah ya.
1: Dendang juga mic. Dan sekarang Pak Jamber lupa kaya.
0: Iya, lupa nak tekan nada
1: Pak Jamber. Tadi minta ada apa ya, lama ya pun dendang ya.
0: Iya, ayang acelah yang mana nih yo?
1: Kalau tu aku lah, tu sekin.
0: Alun juga dapat tu baru kira le deh.
1: Hah?
0: Alun juga dapat auto baru koledo.
1: Eh, tapi yang Pak Jamber sekian tadi bukannya lagi murah. Kembali kalau orang umur banyak lagi murah kepada Pak Jamber. Umur banyak lagi tidak murah dong. Tari.
0: Biar nah, dia channel juga lah. Ibaratnya kok Pak Jamber tu lah ini jangan di malaikat timba balia, okay, kan? Nanti nanti doanya yang elok sih kan kita.
1: Sampai.
0: Umur panjang ada pek lo beli auto baru lah tu.
1: Ayo orang orang lagi lawa aneh dah auto baru ni beli auto baru yang dah lo dapat lah.
0: Jadilah Putri Lubek ya requestnya ko.
1: Putri Lubek ini main dulu.
0: Iyo jadi lah wado. Tu mana ada di Siti tanya tu.
1: Salah-salah nak jalan di Pak Jamber ke Siti tu.
0: Ah jadi.
1: Kerutam awana.
0: Yup.
1: Ya, anggota, si Nadin, Tuan Faisal,
0: yo jadi,
1: tu siapa ya, lagi tu, Bunda Siak, jarang mampu bergabung memang.
0: Yo Bunda Siak ya. Macam ni kok ga?
1: Ya, aku yang mencalo bah, Putri Lubek ya.
2: Assalamualaikum di Siti.
0: Yo, waalaikumsalam Putri Lubek. Apa kabar, Sege?
2: Biasa.
0: Biasa. Nah, ini nak Sege-Sege warna aku, ha?
2: Ya lah, entah aku tak lagu dulu, ha?
0: Jadi. Apa request saya, ko?
2: Tak ada lagu yang baru ini, ko.
0: Lagu dendang yang baru banyak, kalau dendang yang baru.
2: Cuba pasang judulnya tukar lagu Putri Lubek deh.
0: Iya tu CP City-nya dendang baru lah banyak. Apalah ya Fina Brander tu lah. Kalau dendang lah
2: Iya dendang Mampadi
0: eh. Mampadi eh. Bepacaran cak banyak.
2: Apa gitu deh?
0: Bepacaran cak.
2: Bepacaran cak?
0: Siap lain.
2: Apa lain?
0: Jarik ditahan lapi puluh.
2: Ajarin di tahan lapi puluh.
0: Yo, cek lagi ko dulu garobak berlampu.
2: Anda jarin di tahan juga lapi sitik.
0: Jarin di tahan lapi puluh.
2: Ayolah beli dua minta ko.
0: Nah, ya pun cek lagi tu.
2: Anu cek tadi judulnya ni?
0: Yang mana ko? Yang dari garobak berlampu ko?
2: Tidak, yo nak jatuh yang jalan pertama visit tinggal ada nih?
0: Bapak Caranca.
2: Ayo, itu kira lah. Kau yang Bapak Caranca, ntar Bapak Caranca aku terlalu
0: kaya. jadi.
2: Ya, dua lah. Salam-salam untuk visit.
0: Jadi.
2: Untuk Pak Kaisar, Mujaya, Ujene, Ujunasi, Uninai, 2R.
0: Jadi
2: Bunda Sia, SDY, IPT, SDY, lepas itu suruh lakas suranti, tetap ini pulang.
0: Oh, namu ada dong kabayang lah ya?
2: Dan namu kabayangnya lah nyeputa, dura suranti, IPT.
0: Nah, dura IPT dong komunikasi dong.
2: Kabayang gua lah nyolah, namu rumbu.
0: Nah, dulu PCT komunikasi leh do tak malu pai kini kau lah hilang lo bade.
2: Itu lah.
0: Nak lo cuci dulu leh do kan betua dulu lah ya ada kini lah lunga.
2: Ya betul PCT ya. Kek dulu kan lah dua binting yang kini kedek tigo buat
0: PCT ya. Yai. Yo apa yo lo do SBY kau kini ya.
2: Iya. Namanya badan nak kete yang bini tigo.
0: Oh nen, talah bermacam
2: macam. Tak disabui.
0: Tak kau disabui entah banyak dia. Sabut ya, urut ada elok tu.
2: Dek
0: kena ya galak seketik kau mah.
2: Ayo.
0: Jadi. Tu kau ditanya mana? Jadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do Pak Jamber sama Putri Lubek sahabat yo di malam kini ko. Ada tadi siapa gabung yo minta request CP City baru Melayu di halo urang ce jadi beko dia gih beko ba akan diputan langsung to ba kini ko ko ada Mama Puja mencogo WhatsApp lah dulu sampai malam Mama Puja. Halo.
3: Halo.
0: Yo ba kabar Mama Puja.
3: Kamu di ko ajo nyepi.
0: Bade ko aja nyole. Sudah bakal golek lama ini mau di nampak di Siti ko sudah nang radio.
3: Yo, lah tapi air angin warna.
0: Memang yo bana sabana angin. Memang benda.

0: Yup, apa request sama Puja kok?
1: Apa tadi?
0: Apa tadi? Yang mana angka 7?
1: Otoba Lampu. Ah, Otoba Lampu. Apa?
0: Yang lagu yang PCT Sabuk tadi, Garobak Balampu.
1: Iya, iya.
0: Ha, itu aja lah Garobak Balampu.
1: Iya.
0: Jadi Garobak Balampu dari Jenedi.
1: Iya, kurang apa acaranya.
0: Jadi Mama Beko diputan Mama salamnya.
1: Enggak, Garobak Balampu.
0: Garobak Balampu.
1: Salam buat Bu Siti yo.
0: Yep, jadi Mama.
1: Mus Jaya.
0: Iyo, lanjut.
1: Upik Malu di Laban.
0: Upik Malu tadi kabar nak jadi mana lo?
1: Ini sibuk.
0: Oh patut lah, anak dua suara terangkan di radio lah dong.
1: Ini sibuk pulang dari Baralek tadi dari Bukit Tinggi tu mah. Itu di Taman Nangin.
0: Oh iya iya, sapo je lah tentang kok ada gabung sentar lagi.
1: Iya, boleh sibuk. Ini sibuk banget gini tu mah.
0: Iya.
1: Buat anak-anak Mama Puja oke ya.
0: Iya jadi mah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Puja yang laba gabuang. Baiklah, yang kalau gabung sebentar lagi boleh juga. Atau kini bergabung langsung. Ah, Pak Faisal tadi mencogok lo sentang sama dia. Bapak Faisal, kalau gabung Pak Faisal pasti ditunggu lah. 3, 2, cie. Lagi bergabung nih Pak Faisal. Bentar, Pak Siti kasih nak dampak Pak Faisal di Pak Siti dong. Halo. Yo, Pak Faisal. Alhamdulillah sehat.
2: Gimana nampak masalah?
0: Oh, patang Pisiki ya. Mambali apa? Mambali bakwan petang.
2: Nampak dah.
0: Ayolah besok lain kali lain kali waktu silat kok tak kaluk bagi kan betul. Ari ku siapa Paisa ya. Kok?
2: Oh, apa je Rata Pasaman lah PCT.
0: Rata Pasaman itu hanya.
2: Ya, boleh dulu PCT.
0: Jadi apa tu cik lain?
2: Ayam sambungan je.
0: Jadi beko dia gih kok.
2: Salam-salam sama Putri Rubek.
0: Yup.
2: Putri Malu. Pak Oga.
0: Jadi.
2: Cik Nadia langsung tadi.
0: Alun model ledo tak kalok malam Cik Nadia mang.
2: Cunadi sekali, Om Jaya di Sagu, di mana baik?
0: Di Salido. Di Kincir Salido.
2: Ayo, saya. Siti.
0: Yup, jadi.
2: Itu yang terkenal, Siti, sampai ini bungkus ya lah.
0: Jadi dibungkus saja lah, enak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Faisal yang lama gabung sampai di Simpang Lampu Merah. Nah, iyalah. Salam-salam untuk Sado yang ada di Sinan. Untuk banyak lah yang ada di Sinan yang mendengarkan. Nah, aduh, siapa putarkan gini kok dulu sahabat yo. Taraga Kayo lah nah. Ada dari Linda Rizky sama Davis. Taraga Kayo jadi lah. Kok dia gila Kayo. Kok nak lupa dulu nak satu nak tu. Yalah sampai mendengar dulu sebalun requestan Otto Second konanya.
3: Cool la cara tu dia. Dia tak

rajo, rajin puluh berdoa.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Halo cantik, nama kamu siapa?
15: Eca.
14: Oh, lagi ngapain kamu?
15: Masak-masakan.
14: Bapak ibu di mana?
16: Saya orang tuanya.
17: Kami orang tuanya.
18: Kami orang tuanya.
19: Kami orang tuanya.
20: Saya orang tuanya.
21: Kami orang tuanya.
22: Kami orang tuanya.
23: Saya orang tuanya.
24: Saya orang tuanya.
25: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
26: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
27: Aduh, Yom. Berdua sakit nih, Yom.
28: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan
12: punya kartu BPJS.
15: Kartu BPJS gua kan hilang.
12: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN, di handphone udah bisa.
15: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi gak bisa dipakai.
12: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
16: Loh, kok bingung?
12: Pak Dirut,
16: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
15: Oh, gampang juga ya, Yung. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
16: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
25: Cakep!
16: Pulangnya naik Kopaja.
25: Cakep!
16: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
25: Cakep!
21: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Jago Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan untuk hari ini di edisi hari Jumat ya, di tanggal 28 Agustus 2026, di mana remblong elektrik tabrak truk di Solo, supir meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan lintas Solo Padang, kawasan Kayuwaro, Nagari Koto Gadang, Gugua, Kabupaten Solo, pada hari Jumat ini sawah sekitar pukul 10.26 waktu Indonesia bagian Barat. Kecelakaan melibatkan satu unit mobil elektrik truk dengan B9310KRX dan Mitsubishi truk bak besi BM8026JO. Akibat kecelakaan tersebut, di mana supir light truck box B9310KRX, Denis 43 tahun meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Solo. Kasatlantas Polres Solo Ibtu Akbar Karismatan juga membenarkan kejadian tersebut. Di mana ia menjelaskan kecelakaan bermula saat light truck box B9310KRX melaju dari arah Kota Padang menuju Kota Solo. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan melaju di jalan turunan yang sedikit menikung. Diduga mengalami remblong, kendaraan tersebut hilang kendali dan menabrak bagian belakang Mitsubishi truk bak besi BM8026JO yang melaju searah di depannya. Usai tabrakan, kedua kendaraan terseret sekitar 30 meter. Namun setibanya di rumah sakit, sahabat korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, kernet kendaraan mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis. Informasi berikutnya, sahabat, laptop diduga meledak rumah warga di pesisir selatan terbakar. Kerugian ditaksir capai 150 juta rupiah. Kebakaran melanda satu unit rumah warga di Nagari Lekitan Selatan, Kecamatan Lengayang pada hari Jumat ini, Sabtu 28 Agustus 2026. Kasatpol PP Damkar Pesisir Selatan Dongki Agung Pribumi menyatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 9.05 pagi tadi. Rumah yang terbakar merupakan milik Nur Hayati 63 tahun, penghuni rumah tersebut diketahui berkonstruksi permanen. Menurut keterangan pemilik rumah, kebakaran diduga bermula dari sebuah laptop yang digunakan cucunya di kamar nomor 2. Laptop tersebut diduga meledak dan terbakar, kemudian api merambat ke kasur hingga membesar. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar 6 menit setelah menerima laporan. Petugas langsung melakukan pemadaman pendinginan dan overhaul. Rupanya di mana tersebut, sahabat, itu mengendalikan api sehingga tidak merambat ke rumah warga lainnya yang berada di sekitar lokasi. Ia juga menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun pemilik rumah mengalami kepanikan akibat kebakaran. Sementara itu, kerusakan akibat kebakaran ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Tidak terdapat korban jiwa, beberapa rumah yang berada di sekitar lokasi juga berhasil diselamatkan.

Informasi berikutnya, sahabat, harga daging sapi di Pesisir Selatan bertahan Rp150.000 per kilogram, telur ayam turun. Harga daging sapi di Kabupaten Pesisir Selatan masih bertahan di angka Rp150.000 per kilogram. Harga tersebut terpantau tidak mengalami perubahan sejak sepekan terakhir. Fungsional Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan Dwi Wahyuni menyatakan harga daging sapi saat ini masih stabil. Sementara itu, sahabat, untuk harga telur ayam ras mengalami penurunan dan juga dikatakan untuk komoditas hortikultura, harga cabai keriting dan bawang merah juga relatif stabil. Harga cabai keriting masih berada di angka Rp40.000 per kilogram, kemudian cabai rawit merah dan hijau juga berada pada kisaran Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah berkisar antara Rp28.000 hingga Rp32.000 per kilogramnya. Di mana untuk cabai keriting merah masih sama dengan sebelumnya, begitu juga dengan rawit dan bawang merah, serta untuk cabai rawit masih stabil dan belum ada perubahan. Itu sama dengan informasi di liputan berita malam hari ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.